keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglat mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

bebasmu. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Wakaba Sakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sana Panaga Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah Malape rombongan Mandatory Ride Motor Besar Indonesia atau MBI wilayah Medan di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat Kapatang. Kegiatan yang diikuti sekitar 40 motor besar tasabuy memadukan touring wisata jo aksi sosial melalui penyaluran bantuan untuk rumah tafis di Sumatera Barat. Dalam kegiatan tasabuy, MBI wilayah Medan menyerahkan donasi sebesar 20 juta rupiah kepada salah satu rumah tafis di Sumatera Barat. Mahyildi mengapresiasi kepedulian komunitas tasabuy dan indah hanya menikmati destinasi wisata, tetapi juga berbagi manfaat bagi masyarakat. Menurut Mahyildi, kegiatan touring dan dipadukan juga aksi sosial menjadi contoh positif kontribusi komunitas dalam mendukung pembangunan sosial juga keagamaan. Selain itu, kegiatan tasabuy juga dinilai mampu membantu mempromosikan potensi pariwisata Sumatera Barat. Informasi selanjutnya, Dunsana Padanga, RSUP Dr. M. Jamil Padang memperkuat komitmen meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penguatan program penatagunaan antimikroba atau PGA atau program pengendalian resistensi antimikroba. Upaya tasabuy dilakukan untuk memastikan penggunaan antibiotik secara rasional guna menekan laju resistensi antimikroba dan menjadi tantangan serius dalam pelayanan kesehatan. Komitmen tasabuy diwujudkan melalui workshop penatagunaan antimikroba dan digelar di auditorium lantai 4 gedung administrasi Jo Instalasi Rawa Jalan RSM Jamil Kapatang. Direktur Utama RSM Jamil Dovi Janas mengatakan, resistensi antimikroba merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pelayanan kesehatan di dunia. Menurutnya, penggunaan antibiotik dan tidak rasional itu dapat meningkatkan angka resistensi, memperpanjang masa perawatan pasien, menaikkan biaya pelayanan, hingga meningkatkan angka kesakitan jo kematian.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Din Sarang Padangan, selamat siang Bali ya, untuk Din Sarang Padaga dan mungkin sedang masih menikmati makan siang nyo atau nan kanyo lalu siang. Selamat siang Din Sarang Padangan yo. Di siang hari kini kok kita akan berbagi informasi ringan untuk Din Sarang Padangan untuk mengawani aktivitas di minggu siang konan. Dibilang angin indak polo, dibilang berawan indak polo di Sarang Padangan. Yang sedang-sedang lah cuaca kini ko ha. Dan tentunya di Sarang Padangan, beko kita akan berbagi informasi untuk di Sarang Padangan beko sampai ke jam mampai balik waktu Indonesia Barat.

0: makan sehat memang kebiasaan yang baik. Namun, terkadang kebiasaan ini dilakukan terlalu berlebihan hingga menimbulkan gangguan mental ortoreksia. Penderita gangguan ortoreksia tidak lagi berfokus pada pola diet sehatnya ataupun penurunan berat badan, tetapi pada jenis makanan yang dikonsumsinya. Mereka cenderung terobsesi pada kualitas makanan yang dikonsumsi dan menjauhi jenis makanan tertentu. Selain itu, penderita ortoreksia memiliki pola makan yang terbilang kaku yang berdampak pada kehidupan sosialnya. Mereka jadi sering mengisolasi diri dari acara makan keluarga atau dengan teman-teman karena takut tidak bisa mengatur jenis makanan yang dikonsumsinya. Secara psikologis, gangguan ini bisa menimbulkan stres yang berlebihan dan juga akan berdampak secara fisik karena memicu malnutrisi.
1: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
2: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
3: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
4: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
2: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
3: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
2: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
3: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan. Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
5: Ih, apaan sih? Jangan.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarapanengnya. Puisi itu acobana mendapai stereotip nan kurang menyenangkan yo. Ada yang bilang terlalu melankolis atau terlalu romantis atau hanya cocok untuk orang-orang nan ingin tajalia puitis di media sosial. Bahkan di sana padanya indak sakete nang mengiru membaca puisi itu hanyalah hobi supaya tajalia keren gitu di sana padanya. Padahal di balik satio bait dan dibaco atau ada sisi psikologis nan jauh lebih dalam. Ada perasaan indah bisa diungkapkan juga kalimat biasa, namun taraso dake ketika dituangkan dalam metafora atau simbol. Jadi puisi ko menawarkan ruang untuk bahanti sajana merenungkan jo mengenali diri surah. Jadi ada beberapa sisi psikologis nan mungkin alun banyak kita sadari dan sana pandang jo puisi ko. Yang pertama, puisi ko bisa membantu kita mengenali jo memahami emosi. Indah sadola orang mulai menjalankan apa nan sadang dirasukan. Ado kalonyo kita sadang meraso indak bayak-bayak saja dan sarang pandangnya, tapi kita sulit untuk menemukan kata-kata nan tape untuk menggambarkan situasi yang kita rasakan. Nah, di sini lah puisi memiliki peranan unik. Banyak penyair mampu mengubah perasaan rumit tasawuf itu menjadi kalimat sederhana, tapi tetap kue maknanya gitu dan sarang pandangnya. Jadi saat kita membaca puisi, kita mungkin meraso seolah-olah ado seseorang nang berhasil mengatakan apa nang samoko nang selamoko hanyo tersimpan di dalam pikiran kita. Pengalaman seperti ko dikenal sebagai proses validasi emosi. Kita meraso dipahami tanpa harus bercerita kepada siapun gitu dun sana padanya. Dan seperti informasi lainnya dun sana padanya, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan berkiko.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: hitam. Aku juga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
1: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Serang Padang. Kita lanjut berbagi informasi Bali ya, seputaran sisi psikologis yo. Nan mungkin alun banyak disadari ketika kita membaca puisi dan Serang Padang. Yang berikutnya tuh membaca puisi melatih empati terhadap orang lain. Puisi cobana mengajak pembacanya mencari dunia dari sudut pandang nambah bedo. Ada puisi tentang kehilangan, perjuangan, cinta, keluarga, alam, hingga keresahan sosial. Sadolaku membuka kesempatan untuk memahami yo bahwa pengalaman hidup nah mungkin alum pernah kita alami. Nah, ketika membaca menghayati isi sebuah puisi secara indah langsung ke dasar pandangnya, kita juga akan beraja menempatkan diri pada posisi orang lain. Kemampuan ini merupakan bagian penting dari empati. Semakin acuh kita membaca karya jo berbagai latar carito, itu semakin luas pulau cara kita, cara pandang kita terhadap kehidupan kita dan sanak pandangnya. Seperti ya informasi lainnya balik seputaran puisi dan sanak pandangnya, baiklah kita akan berbagi informasinya setelah cia lagu Minang dari Fauzana, Basarahka Garis Tangan.

0: asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.
1: Once upon a time.
2: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
3: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut bagi informasi terakhir seputaran puisi Dun Sana Pananga. Yang terakhir, puisi kok bisa mengajak otak kita berpikir lebih kreatif Dun Sana Pananga. Berbeda jo artikel berita atau buku pelajaran dan cenderung langsung pada inti informasi. Kalau puisi itu dipenuhi simbol, metafora, jo makna, dan bisa ditafsirkan jo berbagai cara. Saya membaca satu bait puisi, pikiran kita indah hanya memproses arti kata secara harfiah. Kita jo mencoba menghubungkan pengalaman pribadi, imajinasi, jo konteks tertentu untuk memahami maksud dan ingin kita sampaikan. Jadi proses itu membuat aktivitas membaca puisi kita kok menjadi menjadi latihan berpikir yang menarik. Indah ado satu jawaban mutlak dan selalu batua dan sarang pandangnya. Jadi setiap pembaca bisa menemukan makna nambah bedo sesuai jo pengalaman hidupnya. Dan tentunya Dun Sana Pananga ikut informasi terakhir kita di siang hari kini kok, karena beko di jam ampe balai wakatu Indonesia Barat kita akan mendengarkan Ampera Padang, dan sesudah itu kita akan balik mendengarkan beberapa lagu yang berminang sampai ke jam 5.

0: Dun Sana Padanga, Federasi Aerosport Indonesia atau FASI Sumatera Barat tarik mematangkan persiapan MADOI kejuaraan nasional atau Kejurnas Gantole dan akan berlangsung di Wonogiri, Jawa Tengah pada 25 hingga 30 September 2026. Sebanyak 6 atlet pilot disiapkan untuk tampil pada nomor lintas alam melalui program latihan rutin yang dipusatkan di lapangan udara Lanut Sutan Syahril, Padang. Sebanyak 6 atlet yang disiapkan yakni Rijalul Fatoni, NSR Yalatif, Kaidir Anas, Rafika Effendi, Giri Oktaviano Putra, 101 atlet lainnya yang tergabung dalam skuad Sumbar yakni Syahroni. Seluruh atlet menjalani latihan intensif guna meningkatkan kemampuan teknik, strategi penerbangan, serta kesiapan fisik dan mental menjelang persaingan tingkat nasional. Informasi selanjutnya, Dun Sana Padanga, Ketua Tim Karajo Integrasi Layanan Primer atau ILP, Dinas Kesehatan Kota Padang, IHDA Aldawiyah, mengatakan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG Anak Sekolah merupakan pengembangan dari upaya kesehatan sekolah dan sebelumnya dilakukan melalui penjaringan pemeriksaan kesehatan di sekolah. Program bertujuan mendeteksi lebih awal berbagai masalah kesehatan siswa sehingga risiko penyakit dapat dicegah jo penanganan dilakukan lebih capek sebelum berkembang menjadi kondisi nam lebih serius.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum sanak sadonyo, Basobok

0: Alun juga je gak batuk malin.
1: Alun lain happy.
0: Bak aku lama banget cek gak batuk tu. Lain pak minum ubek batuk malin.
1: Allah duni, ubek medis, ubek tradisional pun Allah malin cubor ini ya. Tapi nak tahu dulu lah, bak aku batah mana batuk aku di badan ambo kan duni ya. Sesanggup aku jadinya deh ini ya.
0: Kata orang lamo tu namanya batuk sarati hari malin.
1: Ah, lamo lah. Aduh lo, ampun dan nyo, batuk kok sampai 100 hari ini. Kok lampiang sebulan pulo kok malah turun bari badan malin empat ini kok. Lai kok 100 hari ini.
0: Iyalah. Ini nampak muri malin nampak di ini. Kalau 100 hari itu lah tinggal tulang lah itu ndak.
1: Kadang galak nih pi.
0: Iya, sorry malin, maaf ini bakar.
1: Tuhan, batuk liat ah.
0: Untuk ikon juga gak rasanya untuk penyemangat malin supaya cepat cegak. Habis itu sampai malam nih terangnya di dunia batuk malinku sampai ke rumah.
1: Iyo nih tengah malam macok bana bangki batu aku sampai nabi selalu batu malin gue dan nyodo nih ya. Tiap pagi itu lah mengantuk aduh batu malin ya nyoda. Kini kau selalu nih lah mengantuk warna nih tapi balai harus pai karajo.
0: Itu nak pai mantan nak ke sekolah malin dok ini.
1: Iyo kok sedang nunggu anak buka luar kok mah. Hanya sarapan sontar lu katanya.
0: Lai pemakan pagi anak malin yo.
1: Lai Yuni, alhamdulillah. Diharuskanlah deh malin untuk anak-anak kau makan. Ya kan nak harus nasi deh Yuni do. Kalau sarapan tuh bisa roti, bisa telur saja di pulau untuk penjaga paru menjelang istirahat siang. Kan?
0: Tuh lai bawa bekal anak malin.
1: Bawa nih kalau anak malin bawa.
0: Jadi nan pai MPLS ke siapa kok malin atau istri?
1: Ambolah. Karena istri adon kali rusuh ni.
0: Yo rancak lah nak program MPLS kau nak malin.
1: Itulah.
0: Jadi hubungan antara anak juga ayahnya bisa lebih arek lagi.
1: Karena
0: kau gitu ha, biasanya kan nan anta japi sekolah kau kan ibunya atau mamanya kau. Jadi lah biasa. Tapi kalau ayahnya nan manta, aku kesannya mungkin lebih berbeda nak malin.
1: Iya itulah. Anak bu sih sampai nak sabarnya kau pergi ke sekolah itu kalau diantar dari ayahnya katanya. Iya, mamanya lagi menawarkan diri untuk mantai. Tapi langsung keceknya ayah sajalah katanya. Mama lah biasa entah sekolahnya kata untuk atur ini ya.
0: Terharu mah ding tendak.
1: Iyalah, ya untuk apa lah entah terharu jo senang sih.
0: Bawa kok senang lah malin.
1: Iya karena anak-anakku kan biasanya bergantung kamarnya sejauh di dunia kan. Mungkin dek karena malin pulang sore, jadi yang ngaco diandalkan tuh ya mamanya. Sementara ayahnya pulang kadang sampai malam dek malin di dunia.
0: Ya sama lo juga anak uni mamalin. Tapi kalau lah pulang ayahnya anak-anakku ini suruh sih minta tolong ke ayahnya. Nggak usah kok nilai. Abiannya merasa dakik pulo aja ayahnya kok anak-anak kok.
1: Itulah nih ambo yang wakui kurang dakik lo juga ayah ambo nih. Mungkin karena gengsi orang tua dulu tinggi deh nih. Tapi kan tapi gak benar-benar kalau sebenarnya ayah tuh sayang sama anaknya doh. Beda tuh jo ibu ambo.
0: Iya makanya uni tuh senang mencari le ayah yakini ko han malin tu dakek jua anak-anaknyo ni calek nak di taman kota tu banyak ayah-ayah ko nan mau nian anak-anaknyo bermain.
1: Yo
0: kan ayah 10 bermain prosotan tu ha yo galak uni mencaliknyo karena ndak nampak uni kalau zaman dulu ayah-ayah tu gitu kan anaknyo.
1: Malin kok dapet anak kok baca cerita yang ala kaji ceritanya sama orang tuanya cerita lah. Dan kanan lain baca cerita doh takutnya ini pina kurang lain kok salah menarangkan atau dek seumuran jadi alun jauh pengananyo. Tapi kalau orang tua akan pengalamannya lebihnya anak walau itu tahu lo.
0: Cara pendekatan awak kok anak tuh kini harus diubah pulo nak malin.
1: Iyo nak
0: kalau dulu mungkin saat urusan kok nyu urusan anak kok disarahan sih kamaknya ibunya. Tapi kini kok ayah tuh harus pulo ada peranan dalam pendidikan anak.
1: Apa lah gadget kok kini lah ditonton anak-anak sado kalangan deh nepi kan. Anda ada basari yang do. Takui wanyo anak kok beko lebih meniru nanti gadget-gadget tuh pulo kan. Daripada mendengar orang gayanya kan.
0: Tapi bagi tugas tuh memang paralu malin.
1: Iyalah nih. Mana awak aku nunjukkan luar dari tadi leko. Biku terlambat lo sampai sekolah kok api ya. Capek lah berangke oleh pia. Terlambat beko.
2: Iya ya.
1: Ayolah nih. Ayolah nih. Ambo pai dulu nih.
0: Jadi malin. Assalamualaikum untuk bu gurunya ya.
1: Ini kenal juga gurunya.
0: Indah. Kenapa kirim salam sedo? Kamu lihat dah.
1: Adeh, aduh-aduh sih ni kau pula eh.
2: Sampai di siko sana, suo kita dalam acara Ampera Padang. Kita sobok balik.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman ahligizi.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ketika mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, terkadang memang terjadi hal-hal yang tidak diduga seperti kecelakaan lalu lintas. Peristiwa ini bisa terjadi dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mampu menelan korban manusia maupun kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, di mana disebutkan bahwa jenis kecelakaan ini terbagi menjadi tiga, yakni kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah keadaan di mana mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan dan atau barang yang ada. Sementara itu, dikategorikan kecelakaan lalu lintas sedang ketika menyebabkan luka ringan pada pengguna jalan yang terlibat, serta kerusakan kendaraan dan atau barang. Sebuah kecelakaan baru disebut kecelakaan lalu lintas berat ketika tidak hanya menyebabkan kerugian materi saja, namun juga mengakibatkan korban baik itu mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Sementara jika ditilik berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat dalam sebuah peristiwa kecelakaan, maka akan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Sesuai dengan namanya, kecelakaan tunggal hanya melibatkan seorang pengendara saja, sedangkan kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.

0: habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Iko dari Ayu Sukara, Daun-daun Cinto dan Sanam Pandangnya. Dada lamatan kita ke jam ampe balai lewe ampe puluh ada 8 minit waktu Indonesia Barat. Dan kita akan berbagi informasi seketek dan Sanam Pandangnya seputaran kesehatan. Otot yang terasa kaku jadi tidak nyaman setelah kita duduk dalam waktu yang lama, itu merupakan pengalaman umum yang banyak kita alami. Dan kondisi itu acobana disebabkan oleh perpaduan antara faktor fisiologis tubuh jo kebiasaan sehari-hari dun sarang pandangnya. Jadi jo memahami akar penyebabnya, jo menerapkan langkah-langkah pencegahan serta penanganan nan tape ketidaknyamanan itu dapat kita minimalisir yo secara signifikan dun sarang pandangnya. Jadi kekakuan otot itu dapat mempengaruhi siasa jo dun sarang pandangnya tanpa memandang umur atau tingkat aktivitas. Fenomena itu bukan hanya sekedar raso pegal biasa, melainkan respon tubuh terhadap kurangnya gerakan jo posisi statis nang berkepanjangan. Jadi mengatasi masalah iko penting bana untuk kita menjaga fleksibilitas tubuh yo jo kualitas hidup. Jadi dilansir dari berbagai sumber, saat tubuh kita tidak bergerak dalam waktu nan cukup lama, otot iko akan terasa kaku jo sendi, cenderung menjadi tegang jo kehilangan fleksibilitas alaminya dan saraf pandangnya. Jadi inaktivitas iko adalah pemicu utama kekakuan. Salah satu alasan utama bahwa otot kita terasa kaku setelah duduk diam untuk sementara waktu adalah karena tidak aktif dan saraf pandangnya. Jadi ketika kita duduk dalam waktu lama, otot kita kok tak biasa tidak digunakan. Nah, itu dapat menyebabkan otot menjadi kaku jauh nyeri. Selain itu, sirkulasi darah juga melambai saat kita duduk dan sarap pandangnya. Jadi walaupun kita duduk lama, setidaknya adalah pemanasan atau peregangan dan sarap pandangnya supaya otot kita tidak kaku gitu dan sarap pandangnya. Baiklah, Beko di jam 5 balik waktu Indonesia Barat, kita akan menanyakan kabar sakile dan pulau kita akan beralih ke program Dendang Dangdut.

Hantu adalah tradisi yang berasal dari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Tradisi ini mirip dengan Halloween dari Amerika Serikat, namun bedanya si Muntu menunjukkan kreativitas anak nagari Salinka dan Naumaninjau. Kehadiran si Muntu mengajarkan kepada anak-anak bahwa hantu itu tidak ada, dan yang ada hanya satu sosok yang didandani seburuk mungkin. Tradisi si Muntu biasanya dilangsungkan setelah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Seluruh tubuh si Muntu berpakaian daun kering seperti dari ijo atau ijuk, karisia atau daun pisang yang kering, dan juga daun kering lainnya. Muka si Muntu ditutupi topeng yang terbuat dari kertas kardus dan dilukis seseram mungkin. Dan ada juga yang menutupi kain wajah dengan sebo atau memakai penutup kepala. Si Muntu diarak mendatangi rumah-rumah penduduk dengan diiringi 4-9 tambur dan tansa, serta sambil diiringi tarian jenaka. Ketika terdengar bunyi tambur yang mengiringi rombongan si Muntu, orang-orang berdiri di depan pintu rumah mereka seraya memegang uang receh ketika si Muntu menari-nari di halaman rumah mereka.

0: Iya Pak. Siap siap Pak. Iya Pak. Ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarapadaga, pemerintah Kabupaten Solok, Sumatera Barat menyiapkan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST berbasis refuse revert full atau RDV sebagai solusi pengolahan sampah berkelanjutan melalui berakhirnya operasional tempat pemprosesan akhir atau TPA regional pada tahun 2027. Bupati Solok John Firman Pandu mengatakan, pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan TPST RDV kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya sebagai langkah antisipasi agar penanganan sampah tetap berjalan setelah TPA Regional Indah mulai beroperasi. Di awal tahun 2026, pihaknya telah memasukkan proposal ke Cipta Karya untuk pembangunan tasabuy, mudah-mudahan dapat direalisasikan pada akhir 2026 atau tahun 2027. Informasi selanjutnya di Nusantara Pandanga, PT PLN Persero UP3 Payakumbuh telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung program strategis pemerintah melalui kegiatan audiensi juga koordinasi Bahasa Mokodim 0306 50 Kota berlokasi di Makodim 0306 50 Kota. Pertemuan menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan penyediaan infrastruktur kelistrikan bagi koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten 50 Kota.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

92,4 MHz Perambat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Full senyum sayang dari Wika Salim dan Sarang Padangnya. Harus tersenyum ya dan Sarang Padangnya, karena senyumku sebagian gitu bahasa dekah gitu dan Sarang Padangnya. Tapi jangan senyum acocok bana, takutnya beko mengaku dia kemas senyum-senyum saya taruh. Agak takut di Sarang Padangnya yo. Dan tentunya alam padangnya lagu dangdut, berarti kita masuk ke program Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Hari kini kok bego sampai ke jam 7 boleh waktu Indonesia Barat. Di sesi yang pertama, kita akan berbagi informasi seputar musik dangdut. Kemudian di sesi kedua, di jam 6 boleh sampai jam 7 boleh, baru bisa dun sarang pandangnya bergabung di sore kini kok di line telepon atau di chat via WA dun sarang pandangnya ya. Baiklah, sebelum kita akan berbagi informasi, kita kecil lagu dangdut dari Via Valen, Bro. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Stop, bakar sampah. Jaga udara, jaga hidup.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya, kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini, kode QR sudah digunakan secara luas, bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. 100 kali ini lagu dari Safar Kade Idun Sarmadaga dan lambatan kita ke jam 5 balik lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Allah setengah sampai saju dan sarapananga waktu kini ku walaupun di ruako di luar kini ku agak-agak mendung di sarapananga semua saja. Cuacanya indah hujan yo di sana pandangnya yo. Dan tentunya di sana pandangnya di lagu 100 kali dan dipopularkan oleh Safar Kade Iko memiliki makna yo tentang kekecewaan mendalam akibat pengkhianatan cinta, juga kesadaran bahwasan dirinya kok hanya dijadikan sebagai korban pelarian di sana pandangnya. Banyak seperti itu. Ya di sana pandangnya karena pengorbanan dan sia-sia itu merupakan frasa yo. 100 kali kau pergi, 100 kali ku jemput, namun akhirnya 100 kali kecewa. Jadi itu menunjukkan betapa sabarnya seseorang dan taruh yang dimanfaatkan jemput-jemput mempertahankan hubungan, tetapi pasangannya kok taruh mengulangi kesalahan jo pengkhianatannya gitu dan sana pandangnya. Pasti rasanya sakit mana yang menyesek gitu dan sana pandangnya. Mendingan mundur sajalah dan sana pandangnya yo. Daripada wantannya yo mental awak kan naik, mendingan mundur secara perlahan, itu lebih rancak dan sana pandangnya yo. Dan tentunya kita akan masih mendengarkan lagu dangdut, tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat asar gitu hari kini kok masuk pada jam 5 balik lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Padang jo sekitarnya, kita kecil lagu dangdut dari Iqbal Jo Selviama Anugrah Cina.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Kabar Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarang Padangnya PT PLN Persero UP3 Padang taruh berkomitmen menghadirkan solusi energi nan andal efisien jo berkelanjutan bagi pelanggan melalui program dedieselisasi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya PLN dalam mendorong peralihan penggunaan mesin berbahan bakar fosil ke tenaga listrik guna meningkatkan efisiensi operasional pelanggan sekaligus mendukung transisi energi skala nasional. Sebagai bentuk implementasi program tasabuy, tim PLN UP3 Padang melakukan kunjungan langsung kepada pelanggan di kawasan Piai Tengah, Jawa Banda Bue, yaitu bersama Bapak Aidil Amnur dan Bapak Fadli. Kunjungan tasabuy bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai manfaat elektrifikasi, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta menawarkan solusi layanan kelistrikan yang sesuai jo aktivitas usaha.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padanga. Kita masuk di sesi yang kedua untuk program Dendang Dangdut. Bagoyang kita di sore hari kini ko nan bisa dun sana pandanga ikui bagabuang dun sana pandanga beko sampai ke jam 7 balik waktu Indonesia Barat. Karena ada beberapa lagu dangdut nan ala disadiokan oleh MD kita nan kece, nan tinggal dun sana pandanga pilih sajo. Jadi silakan bagabuang di line telepon kita di 0751812-1 atau di 08 Sabale ada mana 092-02 sana pandangnya. Jadi silakan nangka bergabung pada sore kini ke dun sana pandangnya. Silakan saja di 0751812-1 atau di 08 Sabale ada mana 092-0 dan kita akan coba tarimo penelpon pertama kita dulu di sore kini ke dun sana padanya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Halo.
0: Iyo Dendang Dangdut.
1: Bagus yang gitu.
0: Baiklah, aduh Bang Tommy, kok di mana posisi Bang Tommy?
1: Are?
0: Di mana posisi Bang Tommy kok?
1: Di Mentawai.
0: Di Mentawai. Yeah. Jadilah bakaba Bang Tommy sehat.
1: Alhamdulillah, ini banyak.
0: Alhamdulillah sehat banako Bang Tommy.
1: Alhamdulillah.
0: Iyo, Bang Tommy, iko ada beberapa lagu dangdut.
1: Jadi.
0: Nah, kita akan sabuin dulu ya Bang Tommy yo.
1: Iya.
0: Ada lagu Getar Rasa dari Ridho Roma. Jual beli dari Rasmi KDI. Boleh diketain dulu volume radio di rumah Bang? Kemudian Ingin Sempurna dari Weni Wen. Terkesan dari Lesti. Dilanda Asmara dari Baranugara. Keberikan Bahuku dari Danang. Bunga Cinta dari Ike Nurjana. Rungkat dari Riri Cantika. 12345 dari Fitri Karlina. Ya mah Bang Tominio lagunya kok?
1: Jual beli itu nih.
0: Jual beli Rasmi.
1: Aku jual aku beli.
0: Asik. Pebisnis sekali. Beli Bang Tommy, salam-salamnya silakan.
1: Pertama untuk Riri dulu.
0: Jadi, terima kasih Bang.
1: Selamat tugas, sehat keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya Bang Tommy.
1: Nah, untuk Mbak Yul, Yana, Yulan, Nana, dan Langit Saki.
0: Jadi?
1: Rami Lirira, Pak Munir.
0: Itu siapa?
1: Rini Jamba, Rini Karno, spesialnya untuk kakak apa nih?
0: Ajo,
1: iya ri,
0: baiklah untuk Ajo piala yo,
1: iya ri,
0: Bang Tommy, baiklah,
1: terima kasih ri,
0: sama-sama Bang Tommy,
1: assalamualaikum,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada Bang Tommy di Mentawai dan sana pandangnya, silakan. Dan ke bagai pembali di line telepon kita di 0751812-1 atau di 08 Sabaleh ada mana 092-0. Kita coba terima di nomor yang berikutnya balik di seorang pandangnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Bago yang kita.
0: Oke, wah ini jauh yang sana ini nih. Jauh di mata ya, dekat di hati. Halo, Ica di Boni, benar ya?
2: Ya, kok tahu?
0: Aku tempe. Ica, gimana kabarnya di Bone, Sulawesi Tengah?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik
2: Ica
0: ya?
2: Ica habis sakit tadi, makanya baru telepon lagi.
0: Oke, gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah, udah sehat.
0: Alhamdulillah, udah sehat ya. Baiklah.
2: Ya.
0: Ica, ini ada beberapa lagu dangdut. Lagu apa yang mau Ica pilih?
2: Lagunya apa tadi?
0: Ada Lesti nih, Terkesan.
2: Lagunya apa Lesti?
0: Selain itu ada Rungkat dari Riri Cantika. Ada 12345 dari Fitri Karlina.
2: Lagunya Lesti aja deh, Lesti.
0: Lesti, Terkesan. Baiklah, ya. Boleh. Salam-salamnya dulu Ica.
2: Salam buat siapa? Ica udah lupa.
0: Aduh, buat semua aja.
2: Salam buat Mbak Diana.
0: Iya.
2: Mbak Yul. apalagi kak, pokoknya buat semuanya yang selalu
0: semuanya. Oke, baik.
2: Buat kalian selamat tugas aja ya.
0: Oke, terima kasih Ica ya.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Ica ya. Semoga sehat selalu ya Ica ya. Dan kita coba terima dusaran pandangnya di nomor chat line di 0751 balik dusaran pandangnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegoyang Ketori.
0: Baiklah, do Pak Nur Tanjung. Apa kabar Pak Nur, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau
3: iya, Pak.
0: Alhamdulillah saya bana kok Pak Nur. Iya, Pak Nur. Nyo lagu dangdutnya mah Pak Nur.
3: Riri aja lah.
0: Iya mah Riri Cantika saja rungkat.
3: Riri Cantika lah.
0: Indah. Rina bisa do lagu do Pak Nur. Lalu orang beko Pak Nur.
3: Ada cara lalunya.
0: Nggak bisa do. Baiklah.
3: Lalu apa ya menjadi ini?
0: Iya sih Pak Nur. Tapi Mbak Alehri menolak saja lah. Beliau salam-salamnya silakan Mbak. Apa Pak Nur?
3: Kamu untuk Riri sekeluarga.
0: Terima kasih Pak Nur.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Iyalal dan berkah.
0: Amin.
3: Anak menjadi anak saleha.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Tapi selama ribu kemari.
0: Apa cuti Pak Nur keluar kota?
3: Ke kampung.
0: Iya Pak Nur keluar kota, keluar Pulau Sumatera Barat.
3: Lanjut. Nah masuk tadi ajak Begin do Tommy
0: nah. Iya, ada Bang Tommy di Mentawai sama Ica di Boni.
3: Siapa tadi ni?
0: Ica di Boni.
3: Ica di Boni. Satu. Orang Nencok Tunggu Hitam.
0: Jadi
3: Bunda Queen.
0: Iya.
3: Yulmi di Mega Permen Limo. Sudah tu Angkura Jokaci Ulan. Mandin Sampono.
0: Jadi Pak Nur.
3: Terakhir 9.
0: Iya.
3: Roni Cilago, Roni Jamba, Ade, putra terusan,
0: bujang terusan,
3: Adi Tanjuang, Oyen Tanjuang.
0: Di bungkur api saja, salam salamnya Pak
3: jadi,
0: Nur.
3: Jadi ajo piala ceri.
0: Jadi siap, baiklah.
3: Terima kasih di.
0: Sama-sama Pak Nur.
3: Tak masuk berkori.
0: Jadi
3: salam
0: siap.
3: Salam ini duduk. Sampai dulu
0: ah. Jadi, baiklah.
3: Assalamualaikum, Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depan Nur Tanjuang, bersama Bagabua. Dan kita akan jeda dulu Dun Sarang Pandangah. Karena ada tiga lagu dangdut yang ala dipilih oleh Dun Sarang Pandangah kita. Tadi ada Bang Tommy di Mentawai. Ada Ica di Boni sama Pak Nur Tanjung. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe ya Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.500.
0: Aku Bu baliknya 55.500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simpel mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Salam Padaga. Kita masuk di sesi terakhir di program Dendang Dangdut Bagoyang pada sore kini kodun sarang pandangnya. Jadi silakan nangka bergabung di line telepon kita di 0751812-1 atau di 0861-09-2-0. Jadi silakan saja di sarang pandangnya, karena ada beberapa lagu dangdut dan alun dipilih oleh dun sarang pandangnya. Baik, kita akan coba tarimu penelpon berikutnya balik dun sarang pandangnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut
1: Bagoyang Kisori.
0: Baik, aduh Angku Rajo Kaci.
1: Ini gak salah lagi.
0: Gak salah lagi, Mbak kabarnya Angku sehat?
1: Hah?
0: Mbak kabarnya sehat?
1: Ya, saya orang tua gitu lah.
0: Baiklah, Angku ini lagu dangdutnya Mbak Angku.
1: Lagunya tinggal lagi.
0: Aduh, getar rasa dari Ridho Roma, ingin sempurna dari Weni Wen, dilanda asmara dari Bara Nugara, kuberi
1: Skandar Nadada.
0: Yang dari siapa Angku?
1: Ah, Jenis Skandar.
0: Alun, aduh doa Angku. Kalau lagu kau ala disadiokan oleh. Ah, Bunga Cinta Saja dari Ikke Nurjanah, bah Angku?
1: Ya.
0: Dari Ikke Nurjanah, Bunga Cinta.
1: Ah, Ikke Nurjanah.
0: Oke, boleh salam-salamnya dulu silakan Angku Rajo Kaci.
1: Salam untuk diri keluarga ya.
0: Terima kasih Angku.
1: Salam untuk kru-kru perampe sadonya. Ya, terus selalu dimurahkan rezeki sadonya ya.
0: Amin.
1: Nah, terus makasih salam dari Pak Nur Tanjung tadi ya. Makasih ya salam dari Mbak Yul yang selalu nyalami Angku Rajo Kaci ya.
0: Jadi
1: salam juga untuk Nenek Bagus di Kelapa.
0: Iya.
1: Salam untuk

0: Di Balimbing.
1: Ya benar Uni.
0: Okay,
1: udah pulang liburan Uni sendiri.
0: Alhamdulillah sudah Uni.
1: Udah kecas lagi ya, banyak stamina energi.
0: Harus semangat. Baiklah. Uni Nana, ini lagu dangdut ya Ma.
1: Dilanda Asmara itu aja lah tadi Uni Riri.
0: Dari Baranugara.
1: Iya, cuma pengen denger itu.
0: Baik, boleh Uni salam-salamnya dulu silakan.
1: Yang pertama untuk Uni Riri yang udah kembali bertugas.
0: Baik, terima kasih Uni.
1: Udah kangen dengar suara Uni Riri yang badan
0: pang. Aduh, onde-mande.
1: Salam buat keluarga, dedek kecil juga.
0: Jadi Uni.
1: Semua yang masuk tadi kepanya Uni Riri baru masuk.
0: Ada Bang ini. Tommy di Mentawai, ada Ica di Bone, ada Pak Nur Tanjung sama Angkur Raju Kacik di Tanjung Awal Lubuk Minturun. Itu nomor
1: salam untuk Om Nana, Om Tommy.
0: Jadi
1: tadi Kak Ica yang di Bone itu Sulawesi Selatan ya?
0: Iya benar, Uni.
1: Berarti sesama orang Sulawesi kita. Papa Nana di Maros Selatan ya Kak Ica. Torang bersaudara berarti.
0: Iya, torang bersaudara ya.
1: Iya, terus buat tadi siapa lagi?
0: Ada Pak Nur, ada
1: Pak Nur Tanjung, Pak Nur sama Angkur Raja Kacik salam kenal dari jadi Nana. Terus buat semua yang mau masuk nanti Uni Riri disalami sama semua pendengar Pro 2, Uni Diana, Uni Desi, Ulan, semua ya Uni Riri.
0: Baik.
1: Semua disalami semua.
0: Oke, semuanya salam ya Uni Nana. Oke, baiklah.
1: Makasih Uni Riri.
0: Selamat sore. Uni, selamat sore Bali. Ada Uni Nana di Balimbing dan sana pandangnya. Silakan angkat bergabung, mungkin Niko menjadi penelpon terakhir kita di sore hari ini ko. Karena kita cuma satu jam dan sana pandangnya. Jadi si yang capek itu yang kita angkat. Itu sana pandangnya. Yo, baik kita coba tarimo penelpon berikutnya Bali. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Assalamualaikum
0: kalian gitu. Pakai gitu loh ya. Bakal baju Uni Nana. Uni Nana dah tuh. Uni Diana, Nana belakangnya kan. Bakal baju Uni Diana sehat.
2: Sehat banaku Riri bapu loh.
0: Alhamdulillah sehat juga Uni.
2: Agak batuk kami.
0: Oh batu minum es taruy.
2: Enggak.
0: Indah.
2: Kalau batuku salahkan cacara.
0: Ya coba pada awak
2: yang makan gorengan.
0: Onde, itu yang lama tuh lo sakit kan?
2: Iya. Apalagi nyo lewat tarim ke rumah kan.
0: Iya, tergoda lah kita kan pengen cubulut. Nah, itulah jadinya. Baiklah Uni, ini olah gudang dunia ma.
2: Apa yang tinggal Riri?
0: Dan ado getar rasa dari Rido Roma, ingin sempurna dari Weni Wen, ku berikan bahuku dari Danang. 1, 2, 3, 4, 5 dari Fitri Karlina. Ya ma Uni Nio.
2: C23.
0: Berhitung gak warna Uni?
2: Berhitung.
0: Jadilah. Boleh salam-salam
2: Uni. Salam-salam dari di semangat di sehat selalu panjang di sehat.
0: Amin. Terima kasih doanya Uni.
2: Tadi Nana ya Ria.
0: Batu mana?
2: Terus. Siapa lagi?
0: Selain
2: memanah juga Mbak Yul, ada Pak Bian Tapai, ada Pak Jutani, Pak Jutala.
0: Jadi
2: ada Uni Desi, ada Okta, ada Pak Munir, ada Ica di Bone.
0: Jadi
2: ada Kita Mame, ada Eka Ulan,
0: ada
2: Zainal, ada siapa nanti? Syarizal, Maitam,
0: jadi Sadol. Baiklah, Uni. Jadi Uni Nana, Uni Diana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Diana di Tugu Hitam dan sana pandangnya. Kalau dicaliak-caliak Riko, sepertinya ini bisa kita tarima balik di sarang padanya karena kita dibatasi oleh waktu yo. Tapi jangan teboh hati, jangan bersedih-sedih hati, Nana bisa bergabung di sore hari ini kok. Bisa beko malam bergabung di program Salam Bajawe karena ke durasinya cukup lama, beko malam 2 jam gitu di sarang padanya yo. Dan tentunya terima kasih Nana bergabung dan beko di jam 7 balai sampai jam 8 balai. Kita akan beralih ke program Kulil yang

0: merupakan alat yang digunakan sebagai bahan pengangkut yang digerakkan oleh mesin. Penemu dari sepeda motor adalah seorang ahli mesin dari Jerman yang bernama Gottlieb Daimler yang lahir pada bulan Maret 1834. Ia pertama kali berinovasi merakit sepeda motor pada tahun 1885. Karena keahliannya itulah, hingga saat ini Daimler dijuluki sebagai bapak sepeda motor dunia. Awal mula penciptaan karyanya ini, ia mendesain sebuah sepeda kayu dengan 4 roda. Selanjutnya, rakitan sepeda kayu tersebut dipasang sebuah mesin dengan pembakaran sempurna. Untuk semakin memperkuat penemuannya, ia melakukan tes kemudi pada tanggal 10 November 1885 dengan menunjuk putranya sebagai rider. Tak sampai di sana, penemuan ini akhirnya dikembangkan oleh Arthur Davidson dan saudaranya Walter bersama tetangganya William Hadley, membuat motor Harley Davidson yang pertama pada tahun 1903. Setahun kemudian, mereka mulai memproduksi sepeda motor untuk dijual. Hingga saat ini, telah banyak sepeda motor diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang berbeda.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Prompat RRI Padang, suara budaya.

0: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
1: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
2: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
0: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
2: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
0: Error.
2: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
0: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
2: Terniat.
1: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
3: Dengan bentuknya yang hitam, kenyal, dan manis, galamai merupakan cemilan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan, gula aren, dan santan ini di daerah lain dikenal dengan sebutan dodol atau jenang. Tapi adanya taburan kacang tanah yang disangrai memberikan sentuhan rasa gurih, renyah, dan unik. Proses pembuatan galamai juga menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat. Karena adonannya diaduk tanpa henti selama 3-4 jam. Kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Galamai, cita rasa Minangkabau.
4: Demikian Dendang Dangdut hari ini.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Abas Akile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarapadanga Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Sumatera Barat melaksanakan koordinasi jeung lembaga kerapatan adat alam Minangkabau atau Elkam Kabupaten Pasaman. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi jeung membahas berbagai permasalahan yang berkaitan jeung tanah adat serta membangun kesamaan pemahaman dalam menyelesaikan isu-isu pertanahan di Kabupaten Pasaman. Koordinasi tersebut menjadi forum diskusi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, Elkam, untuk membahas berbagai persoalan tanah adat yang berkembang di masyarakat. Informasi selanjutnya di Nusana Pandangan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman menggelar sosialisasi pengenalan aplikasi Sentuh Tanahku kepada masyarakat di Kantor Wali Negari Ayebangi Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung transformasi digital pelayanan pertanahan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap layanan berbasis elektronik dan disediakan oleh Kementerian Agraria, Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai manfaat aplikasi Sentuh Tanahku sebagai sarana untuk memperoleh berbagai informasi jeung layanan pertanahan secara mudah, cepat, jeung transparan melalui perangkat telepon pintar.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Hai sore untuk adem sana panaga di mana saja berada. Nah mungkin sore hari ini kau sadang menikmati waktu sorenya jo cuaca hujan gitu di sana panaga. Karena di kawasan Sudirman Dua Balai kau sepertinya Allah mendung banar di sana panaga. Mungkin sebentar akan turun hujan di sana panaga. Di daerah di sana baa kalau turun atau alun, kalau lah turun, yo sadio payun sebelum hujan tu sarapananya, yo. Dan tentunya di sore hari kini ko kita akan berbagi informasi pulau untuk dun sana pandanga seputaran destinasi wisata nan ado di Harau Sumatera Barat dun sana pandanga. Seperti ya informasinya, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Piak. Oh, piak. Apa mak balu nama ibu ko ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Makana lo diupiak ba adik capek banap mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggakan mak tuang urang pi. Awak urang Rusia tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngak sial.
0: Iyo tulu tu mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
4: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
3: Nah lo itu aja masih perang.
4: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
4: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
3: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
5: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

terjun Sarasah Bunta. Yo, jadi air terjun Sarasah Buntako merupakan salah satu wisata populer di Lembah Harau. Air terjun itu pertama kali dibuka sebagai destinasi wisata publik pada sampai balik Agustus 1926 oleh pemerintah Hindia Belanda. Daya tarik air terjun itu adalah aliran airnya jatuh pada tebing bebatuan jo ketinggian 150 hingga 200 meter. Pada bagian bawah air terjun terdapat kolam jo bebatuan berundak-undak tu sarap pandangnya. Jadi kawasan terjun Sarasah Bunta iko dikelilingi pepohonan tinggi sehingga memberikan suasana asri jo sejuk sehingga wisatawan bisa bermain air di kolam jo tetap berhati-hati seperti itu tu sarap pandangnya. Kemudian ada pula air terjun Sarasah Jambu dan Sarang Pandanga ke objek wisata dan satu ke cukup populer di kalangan wisatawan. Selain panorama nan indah, lokasi air terjun Sarasah Jambu cukup strategis. Nandake juga gerbang masuk Lebarau dari arah kota Payakumbuh. Sepertinya informasi lainnya seputaran destinasi wisata nan ado di kota Harau di Kota Payakumbuh di Sarang Pandanga. Beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: kebersamaan umat Islam dalam menyambut hari yang penuh kegembiraan, Lebaran Idul Fitri 1 Syawal. Tidak saja dengan pakaian baru, bermacam-macam kue, hidangan makanan dan sebagainya, akan tetapi tradisi yang tumbuh di tengah umat Islam pun beragam. Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang misalnya. Pada suasana Hari Raya Lebaran Idul Fitri, digelar membantai kerbau, yang dikenal dengan tradisi bantai adat. Kerbau dibeli dengan iuran dari jamaah dan masyarakat setempat. Usai sholat Idul Fitri, ternak yang sudah dibeli dibantai, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dengan pemberian daging tersebut, seseorang yang ikut bantai adat semakin meningkatkan silaturahmi dan tali persaudaraan, baik antara orang yang memberi dengan yang menerima maupun peserta bantai adat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
5: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut di Nusana Panaga Bawisata atau bagi yang ke sampai wisata yaitu di Lembah Harau di Nusana Panaga. Ada air terjun Akar Berayun. Lokasinya cukup strategis yuk, sekitar 200 meter dari lokasi parkir Lembah Harau. Selain menikmati panorama air terjun dan indah, wisatawan juga bisa menjumpai pedagang kuliner di sekitar kawasan objek wisata Eko Desa Padangnya. Jadi tidak heran jika air terjun Akar Berayun kok menjadi salah satu destinasi populer di kalangan wisatawan Desa Padangnya. Kemudian ada pulau Tebing Bebatuan Dunsana Pandanga, terhampar seluas 270,5 hektar. Lembah Harau itu dikelilingi tebing tinggi menjulang berupa batu granit gitu di Dunsana Pandanga. Ketinggian tebing-tebing tersebut sekitar 100 hingga 500 meter. Seperti dikutip dari laman Dinas Pariwisata Pemuda Jolaraga Kabupaten 50 Kota. Sementara itu, kemiringan tebing yang mengapit Lembah Harau itu mencapai 90 derajat. Seperti dilansir dari Tribun Travel. Jadi keberadaan tebing-tebing curam tersebut menjadikan Lembah Harau sebagai salah satu spot foto panjat tebing terbaik di Indonesia dan sana pandangnya. Jadi setelah berhasil menaklukkan tebing Lembah Harau, para pemanjat tebing akan disuguhi keindahan ngarai dari puncak tebingnya gitu dan sana pandangnya yo. Dan tentunya itu informasi terakhir gitu di sore hari kini kok di Kuliliang Nagari dan sana pandangnya. Jadi sebelum Riri pamit, kita kaca lagu Minang dari Sri Viola, Dendang Anak Kuliah.

0: Din, lihat deh awan di utara itu. Teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini gak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Eh, Din, tolongin. Payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
4: ...92.4 MHz... perempat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dun sana padanya sampai di Segodolo Pajumon kita di Ranah Minang, siang jauh petang ya, untuk edisi hari Minggu 26 Juli 2026. Dan tentunya Beko, Dun sana padanya akan dikawani bersama Oni Ana sampai ke jam 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap selalu bersama kami, Taruhidun sarang padanya di 92.4 MHz.

0: Panaga, pemerintah Kabupaten Darmasraya taruh bapak capek penyaluran berbagai program bantuan untuk sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Hingga pertengahan 2026, sejumlah bantuan telah disalurkan mulai dari irigasi, pompanisasi alat mesin pertanian, benih hortikultura hingga benih padi. Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh bantuan tidak ditarimu petani, batu-batu dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya keberhasilan pelaksanaan program K menjadi dasar untuk mengusulkan bantuan lanjutan dari pemerintah pusat. Anissa menjelaskan sepanjang 2026 penyaluran bantuan pertanian telah memasuki tahap KMP. Bantuan yang telah diagia meliputi pembangunan irigasi tersier, pompanisasi, alsintan, benih hortikultura, sarato benih padi. Beliau menegaskan masih tarimo upayakan tambahan kuota bantuan, jobar koordinasi langsung ke berbagai direktorat di Kementerian Pertanian.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

Sumatera Barat. Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

我只有。

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud." Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat untuk Rasulullah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sebuah tema, yaitu bekerja sebagai ibadah. Pendengar yang berbahagia, Islam adalah agama yang paripurna. Islam adalah agama yang sempurna. Ia tidak hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya dalam hal-hal ritual ibadah seperti sholat, puasa, zakat atau haji. Ia juga mengatur bagaimana seorang muslim beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya adalah bekerja dan mencari nafkah atau mencari rezeki. Islam tidak memandang pekerjaan semata-mata sebagai aktivitas duniawi, melainkan bisa bernilai ibadah apabila diniatkan dengan benar. Dan disinilah letak keindahan ajaran Islam ini. Bekerja di pasar, di kantor, atau dimanapun akan bernilai ibadah manakala ditopang, yang pertama, tujuannya mencari rezeki yang halal, yang kedua, untuk menafkahi keluarga, yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Bekerja di pasar atau di kantor atau dimanapun, dia akan bernilai ibadah dengan tujuan yang pertama, tujuannya adalah mencari rezeki yang halal, yang kedua, menafkahi keluarga, yang ketiga, untuk menjaga kehormatan diri dan mendukung dakwah Islam. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI yang berbahagia, dari hadis ini nampak bahwa niat memegang peranan penting. Niatlah yang membedakan antara pekerjaan yang sekedar rutinitas duniawi dengan pekerjaan yang bernilai ibadah. Seorang tani yang bekerja di sawah dari pagi hingga sore, jika niatnya untuk memberi nafkah yang halal bagi keluarganya, maka setiap tetesan keringatnya akan bernilai ibadah. Begitu juga seorang pegawai yang bekerja dengan jujur, menolak sogokan, menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat, menghindari korupsi, dan bekerja niatnya karena Allah, maka pekerjaannya adalah amal soleh. Kenapa? Karena dengan dia bekerja, dia mendapatkan upah. Dengan upah yang dia dapatkan, dia dapat menghidupi keluarganya. Maka seorang pedagang juga begitu. Dia berdagang dengan kejujuran dalam timbangan, tidak menipu, tidak menjual barang yang haram, tidak mengatakan yang jelek dikatakannya baik. Maka dagangannya tidak hanya mendatangkan keuntungan dunia, tapi juga pahala akhirat. Karena memang hakikat hidup bagi seorang muslim itu adalah ibadah, dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk ibadah. Maka kalau begitu, apapun sebenarnya aktivitas yang kita lakukan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, mulai kita terlelap sampai terlelap lagi, semuanya dalam bingkai ibadah ketika semua itu kita lakukan lillahi ta'ala dan betul-betul mencari keridhaan Allah. Dan di situ termasuk mencari rezeki dan mencari nafkah untuk keluarga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, dikatakan, siapa saja, sungguh tidaklah engkau memberi nafkah dengan maksud mencari wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala, bahkan sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu sendiri. Dengan demikian, cara tidak langsung Islam mengajarkan bahwa niat yang lurus dapat mengubah pekerjaan sehari-hari yang tampaknya biasa menjadi luar biasa. Dari sekedar aktivitas duniawi menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Pendengar RRI yang berbahagia, maka dari sini nampak bagi kita bahwa ibadah itu ada namanya ibadah mahdhah dan ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah-ibadah yang ditentukan tata caranya, syarat dan rukunnya, seperti sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang sudah ditentukan tata caranya. Tapi di luar itu, apapun aktivitas kita, sepanjang aktivitas itu aktivitas yang diredai oleh Allah, aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka ketika kita niatkan dengan niat lillahi ta'ala, maka dia akan menjadi ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan pastilah akan mendapat balasan dari Allah, dan balasan yang Allah janjikan tidak akan pernah terlintas oleh pikiran kita, tidak akan pernah terlihat dan terbayang di angan-angan kita. Pasti balasan yang diberikan Allah melebihi dari apa yang pernah kita bayangkan. Maka oleh sebab itu, bekerjalah dengan tekun, bekerjalah dengan tulus, bekerjalah dengan ikhlas, bekerjalah dengan segala daya dan upaya yang kita miliki. Karena usaha itu tidak akan mendustai hasilnya, hanya akan ada hasil-hasil terbaik dari upaya yang diiringi dengan kerja keras. Tapi jangan lupa, iringi kerja keras kita dengan doa, dan tutuplah dengan tawakal. Semoga apa yang kita sampaikan dalam waktu yang terbatas ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang, dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustadz David Abdullah dengan judul Bekerja Adalah Ibadah. Dan selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Bedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu, mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.

Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Nusa Padang sebanyak ratusan atlet mengikuti seleksi terbuka bola voli se-Kabupaten Darmasraya dalam rangka persiapan jelang keikutsertaan dalam pekan olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat pagi tadi. Jauh seleksi dan tabagi atlet tim putra dan putri untuk kategori cabang olahraga voli indoor dan voli pantai. Tim penilaian seleksi terbuka voli Kabupaten Darmasraya Endi Pramono kepada RRI mengatakan jumlah peserta dan ikut seleksi terbuka pada dua tampe, yakni untuk putra di lapangan Sitra Dharma Blok A, Pi Ruko, diikuti lebih dari 50 atlet. Sementara itu di lapangan Regel Seberang Pi Ruko, Kota Baru dan diikuti atlet putri sebanyak 40 peserta. Edi mengungkapkan dari seluruh peserta dan mengikuti seleksi, nantinya akan dipilih masing-masing ampek balai atlet untuk putra dan ampek balai atlet untuk putri dan kamampakwe tim voli indoor Darmasraya. Selain itu, tim juo memilih ampek pasangan atlet voli pantai, dua untuk kategori putra dan dua pasangan untuk kategori putri. Informasi selanjutnya, Pohon Harapan dihadirkan dalam Festival Anak Sumatera Barat 2026 di halaman Kantua Gubernur pagi tadi. Hiasan dibukasi indak sekedar dekorasi, melainkan media untuk anak-anak menyampaikan aspirasi yang nantinya dirangkum dalam Deklarasi Suara Anak Indonesia. Fasilitator Forum Anak Provinsi Sumatera Barat, Ramanda Adila, mengatakan Pohon Harapan rutin dihadirkan setiap peringatan Hari Anak karena mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Anak-anak memanfaatkan media tasambui untuk menuliskan harapan bagi diri seorang, keluarga, hingga pembangunan di Sumatera Barat. Beliau menjalankan seluruh harapan nanta kumpo indak baranti sebagai pajangan selama festival balangsuang. Aspirasi tasambui kan menjadi salah satu bahan dalam penyusunan deklarasi suara anak dan disampaikan pada rangkaian peringatan Hari Anak Nasional.
1: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padanga, kini kita ada di informasi pesona etnis Nusantara. Dan kita ke Kalimantan Timur. Ada sebuah permainan tradisional yang unik yang berasal dari Kalimantan Timur, namanya adalah hadang. Permainan khas, tradisional khas dari Kalimantan Timur dan dimainkan sacaro beregu. Jadi satio regu terdiri dari 8 orang dengan 5 pemain inti dan 3 cadangan. Dalam permainan ko, satio pemain memiliki peranan penting baik dalam menyerang ataupun batahan yang menuntut karajusamu dan strategi tim yang solid untuk meraih kemenangan. Nah, meskipun baik itu, di sana pandangnya, masyarakat umumnya lebih mengenal permainan tradisional asal Kaltim Ko dengan sebutan Gobak Sodor. Biasanya, permainan Ko dimainkan saat perayaan kemerdekaan 17 Agustus atau hari jadi sebuah kabupaten. Tapi, di beberapa kampung, permainan Ko masih bisa ditemukan dimainkan sore hari di tanah lapangan tabuka, mempertahankan tradisi nan ala ado sajak lamo. Untuk bermain hadang dibutuhkan area lapangan babantuak petak persegi panjang. Jo panjangnya 5,5 meter dan lebarnya 9 meter. Lapangan dibagi menjadi N6 petak, masing-masing berukuran sampai 1,5 meter kali 5 meter. Pinggir lapangannya sebaiknya diagi tando menggunakan kapur. Sementara garis permainan diagi lebar 5 cm dan harus dibuat sedemikian rupa supaya tidak mudah luntur atau hilang. Permainan hadang umumnya dimainkan selama 2 babak masing-masing berdurasi 5 menit. Pemenang ditentukan berdasarkan skor nan diperoleh DCY 1 atau salah satu regu sesudah permainan ko berakhir. Penentuan nilai dilakukan dengan magia 1 poin untuk satu pemain dan berhasil melewati garis depan atau garis muko hingga garis ke belakang. Dan cie poin lagi untuk pemain dan berhasil melewati garis belakang hingga garis depan. Oke, terus apa dengan itu tadi tentang salah satu permainan tradisional dari Kalimantan Timur, Gobak Sodor atau Hadang. Beko kita ke informasi lainnya, tetap bersama. Rampe RRI Padang.

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
5: Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: Sarang PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang bareng kita masih di informasi pesona etnis Nusantara. Badan kita ke Sumatera Selatan. Ada sebuah senjata tradisional yang berasal dari Sumatera Selatan namanya kudok. Nah, kudok adalah senjata tradisional yang berasal dari Sumatera Selatan. Kudok umumnya digunakan masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari, khususnya bakabun. Ujung pisaunya sangat runcing dan pegangannya pun berbentuk bule. Ikolah yang membuatnya dikenal dengan nama kudok beteluk atau kudok bertelur. Kudok juga dilengkapi jas sarung atau berangke untuk mengamankannya. Kemudian selain kudok betelur yang umumnya ditemukan, adalah kudok memiliki sekitar 10 jenis nan berbeda sesuai jubantua dan kegunaannya. Dan dari beragam jenis kudok yang paling banyak dicari adalah jenis betelur, luncu, gerahan, dan kudok rambai ayam. Kudok ko biasanya terbuat dari material basi atau baja. Bahkan para pengrajin pun banyak nan menggunakan permobil, khususnya nan dibuat di Jerman dan Italia. Keren ya. Karena kandungan bajanya yang banyak, sementara bagian dan gagang dibuat dari bahan kayu, sarupo kayu jati, dan sarungnya terbuat dari kayu limau. Pada bagian gagang atau sarung kudok, biasanya dililit jorotan halui dan dijalin dengan rapi. Pada bagian gagang, khususnya lilitan koka dipakui dengan malau, sejenis getah kayu. Dan untuk memudahkannya dibawa kama-kama, bagian sebelah kiri sarung dibuat pengait dari bahan kayu atau tandua, supaya dapat dikaitkan pada bagian tubuh sebelah kiri. Kemudian kudok juga biasanya dibuat dalam dua ukuran, yakni antara 30 sampai 35 cm dan juga ada 25 sampai 30 cm. Ukuran kudok ditentukan berdasarkan fungsinya. Kudok berukuran besar kerap digunakan untuk membalak kayu atau bambu. Sementara yang kete meski dapat dimanfaatkan untuk membalak kayu atau bambu dan lebih kete, juga bisa digunakan untuk alat perlindungan diri dari serangan musuh. Oke, Nusantara Padang itu tadi senjata tradisional dan berasal dari Sumatera Selatan namanya kudok. Baiklah, kita ke info lainnya Nusantara Padang dan berikut kita jelang seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya untuk hari kini kok. Tetap bersama Prampe RRI Padang.
1: Lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله

0: Kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat, seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning. Tersebutlah suatu masa dalam zaman yang entah berantah, nama besar seorang wanita yang sakti mandraguna. Dengan keangkuhannya, dengan kesaktiannya, ia merasa bangga. Ia selalu menantang siapapun yang dianggap sakti. Sampai suatu ketika, sampailah ia di suatu waktu di mana kejadian itu mempertemukan dia dengan seorang Sunan Sakti, salah seorang wali songo yang merubah perilaku congkak dan jahatnya menjadi sang penyebar kebenaran. Berkelana sampai ke Palembang untuk menyebarkan ajaran Islam.
1: Akulah sang wanita perkasa itu, Bagus Kuning, yang akan menghancurkan segala kedikdayaan dan kehebatan para sunan yang sakti itu. Sudah banyak para pendekar yang sakti dan hebat roboh tak sanggup melawan kehebatan ilmuku.
2: Maafkan hamba, Putri Bagus Kuning. Apakah niat kita untuk melawan para sunan akan terus kita lakukan? Apakah tidak sebaliknya kita hentikan saja?
1: Hentikan? Hentikan katamu? Tak ada kata mengalah dalam diri Bagus Kuning. Wanita mana yang sepertiku? Sudah cantik, sakti pula.
3: Tidak ada, Putri. Tidak ada. Hanya sang Putri Bagus Kuning, wanita hebat tanpa tanding.
1: Kalian memang para pengikutku yang setia.
0: Dari arah luar terdengar suara seseorang yang menggunakan baju putih, berikat kepala putih, dengan pakaian layaknya seorang sunan.
4: Hidup janganlah sombong, karena kesombongan akan membunuh kita dengan perasaan hampa.
1: Siapa itu yang berani bicara lantang, tapi hanya suara yang terdengar?
0: Keluarlah seorang tua renta dengan menggunakan tongkat.
1: Hai orang tua, apakah kau yang tadi menghinaku? Tapi dari penampilanmu, tak mungkin kau mempunyai kesaktian. Hanya seorang tua renta.
4: Tampilan hanyalah pakaian luar. Yang terpenting, hati dalam diri ini harus bersih, dapat menyatu dengan sang pencipta, selalu melakukan kebenaran. Maaf, saya hanya orang biasa.
1: Ada orang tua renta yang mau menasehatiku. Diamlah kau orang tua. Kedatanganku ke sini bukan untuk berdebat tentang nilai-nilai kebenaranmu, tapi aku mencari sunanmu, mencari penyebar kebenaran itu yang katanya sakti tak tertandingi.
4: Sebelum melawan apa yang kau cari, cobalah melawan dengan dirimu sendiri dulu, baru kau dapat dikatakan hebat.
1: Banyak omong, kau belum merasakan kesaktianku.
0: Ratu Bagus Kuning mengangkat tangannya, mencoba mengeluarkan kesaktiannya, tapi apa daya, dia tidak dapat bergerak.
1: Iya! Kenapa dengan tanganku? Kenapa serasa berat dan tak dapat digerakkan seluruh tubuhku?
2: Apa yang terjadi, Tuan Putri?
3: Apa kita harus menyerang orang tua ini, Putri?
1: Kalian harus membantuku. Serang orang tua itu.
5: Iya!
0: Keduanya lalu menyerang sang orang tua. Tapi sebelum keduanya beradu fisik, kedua anak buah Ratu Bagus Kuning pun menjadi kaku seperti patung. Orang tua itu menghilang. Keluarlah seorang sunan dengan memegang tasbih.
4: Kalian telah dipenuhi dengan rasa sombong dan amarah yang membuat kalian menjadi lemah. Hati kalian kosong. Jasad kalian dipenuhi dengan kotoran hitam, rasa bangga dengan diri sendiri.
1: Siapa kamu?
4: Akulah orang tua yang kalian cari. Satu dari para sunan yang kalian tantang itu.
1: Maafkan hamba, Sunan, atas kesombongan hamba. Tapi Bagaimana hamba bisa memperbaiki kesalahan hamba?
0: Dengan sedikit lambaian tangan Sang Sunan, tubuh kaku Ratu Bagus Kuning dan pengikutnya menjadi pulih kembali. Ratu Bagus Kuning pun terduduk lemas, bersimpuh, dan begitu pula dengan para pengikutnya.
4: Baiklah, sekarang turunkan tangan kalian. Dan, ya, gerakkan tubuh kalian. Lalu kalian berjanji dalam diri akan belajar banyak tentang agama. Dan kelak, kalian akan kuperintahkan untuk mensiarkan agama Islam sampai ke Pulau Suwarnadwipa, negeri di seberang sana.
1: Kami siap melaksanakannya, tapi ajarkan kami tentang agamamu itu, baru kami akan melaksanakan perintahmu, ya Sunan.
4: Baiklah, mari, mari kalian semua, mari ikut denganku.
0: Sunan meninggalkan tempat, diikuti oleh Sang Ratu Bagus Kuning dan para pengikutnya. Setelah berjalan jauh menyebarkan syiar Islam, tibalah Ratu Bagus Kuning di sebuah pinggiran sungai, tak jauh dari sebuah kerajaan besar, tempat yang dipenuhi oleh banyak kera. Para kera ini pun dipimpin oleh sang Raja Kera yang Sakti yang selalu menjaga keamanan Kerajaan Kesultanan Palembang.

0: Karena wilayah kita ini berada di muara sungai, di garda terdepan menjaga keamanan kerajaan Kesultanan Palembang.
1: Terdengar wangsit dari Sang Hyang Buyang Kera yang mengatakan kalau dalam beberapa hari ini akan datang seorang wanita sakti yang akan merebut wilayahku ini.
2: Tak mungkin, Lek Raja. Alat kami para prajuritmu dengan ribuan kera dan dengan kesaktianmu, Sang Raja kami.
3: Bahkan Sultan di sana, di Kerajaan Palembang pun telah memerintahkan kita untuk menjaga negeri ini, Tuan.
1: Itulah kegelisahanku. Aku takut waktu itu telah berakhir. Masanya negeri kera penjaga gerbang kesultanan akan berakhir.
3: Itu Sang Raja. Ada beberapa orang datang.
2: Apakah itu mereka rombongan dari negeri seberang saja?
0: Entahlah, tapi tampaknya mereka dipimpin seorang wanita.
1: Iya, benar. Namanya Bagus Kuni. Dalam wangsit itu, dia seorang wanita cantik yang kesaktiannya mampu melawan para penjaga negeri ini.
3: Apa yang harus kita lakukan, Raja? Mereka sudah mendekat.
1: Kurang ajar. Kita harus menghadapinya dengan kemampuan kita. Tapi kita harus sembunyi agar mengetahui apa yang diinginkan mereka. Ayo.
4: Lalu masuk Sang Raja Kera yang berkerak waspada dan selalu memandang ke depan penuh dengan perhatian.

0: Tuan Putri.
1: Iya Putri, tanah di sini terlihat datar dan bagus untuk mendirikan pemukiman, apalagi daerahnya dekat dengan sungai.
0: Iya, kita akan beristirahat di sini. Dan bila memungkinkan, tempat inilah yang akan kita pilih menjadi tempat tinggal kita untuk selamanya.
2: Mendengarkan perkataan itu, keluarlah sang Raja Kera dan para pengikutnya.
3: Aku tahu maksud kalian yang datang ke sini. Ternyata ingin mengambil wilayah kami.
0: Hah? Oh, maaf. Kami sudah lancang dengan masuk ke daerah ini tanpa izin.
3: Iyalah, tentu kami marah. Ini menjadi wilayah pemukiman kami. Dan akulah sang rajanya, Raja Kera.
0: Maaf, kedatangan saya, Bagus Kuning, yang membuat kalian marah. Tapi tak ada niat untuk mengambil wilayah ini. Kami hanya ingin mengisyarkan agama sampai ke pelosok negeri ini.
3: Apa? Kalian telah mencoba mengambil daerah kami. Sekarang mau memaksakan ajaran kalian pulang. Rakyatku akan marah mendengarkan ini.
2: Para kera pun siap untuk bertempur.
0: Tunggu dulu. Daripada anak buahmu dan pengikutku yang bertempur, bagaimana aku yang mengajukan usul?
3: Hah? Usul? Apa usulmu?
0: Bagaimana kalau kita berdua yang beradu kesaktian? Tapi jika kau yang kalah, kau harus tunduk denganku. Dan wilayah ini milik kita bersama.
3: Baiklah. Kalau aku kalah, kau aku angkat jadi ratu kami di wilayah ini. Tapi kalau kau yang kalah, kau dan pengikutmu harus pergi dari sini.
2: Ratu Bagus Kuning tersenyum sambil melambaikan kedua tangannya, memerintahkan agar anak buahnya menjauh dari arena pertandingan.
3: Para prajuritku, kalian harus menjauh. Biarlah masalah ini akan aku selesaikan sendiri. Dan kau, Bagus Kuning, bersiaplah untuk menghadapi kekalahanmu.
2: Kembali, Ratu Bagus Kuning tersenyum dan mulai menghadapi tantangan Raja Kera. Raja Kera pun siap dengan kuda-kuda ingin menyerang sang ratu. Terjadilah pertempuran dan akhirnya dimenangkan Ratu Bagus Kuning. Raja Kera pun mengakui kesaktian dari Ratu Bagus Kuning.
3: Ya, rasakan ini, hai ya, hai ya, ya, wah, ya, rasakan pukulanku, ya. Ampunkan hamba sang putri. Hamba merasa kalah.
0: Aku bukanlah orang yang mengalahkanmu, tapi kau sendiri yang tak mampu membendung emosimu, sehingga kesaktianmu pudar karena dibalut dengan rasa benci dan marah. Kau cerminanku dulu, tapi sekarang aku, sang Ratu Bagus Kuning, telah berubah. Aku akan mengajak kalian untuk dapat berbuat baik. Menjaga daerah ini akan tetap menjadi lestari, menjadi pintu gerbang kerajaan Palembang dengan ajaran agama yang kuat.
3: Ampunkan hamba sang putri. Aku merasa kalah putri. Izinkan aku menjadi pengikutmu. Dan daerahku ini kuberikan padamu. Begitu pula dengan rakyatku. Kau aku angkat menjadi ratu kami, Ratu Bagus Kuning.
0: Ya Raja Kera, tawaranmu ku terima. Berdirilah, kita akan menjaga bersama wilayah ini, bersama-sama menciarkan agama dan menjadi benteng Kesultanan Palembang.
2: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning.
4: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan pertempuran.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.

RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang ya, pukul 20.38 menit waktu Indonesia Barat. Dan berikut kita ke informasi Suara Padang dari RRI.co.id. Nah, ada modus penipuan menamakan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETEL atau tilang elektronik yang kembali marak terjadi. Jadi masyarakat diminta untuk mengenali ciri-ciri notifikasi resmi supaya terhindar dari pencurian data ataupun kerugian finansial. Perkembangan teknologi memang memudahkan pelayanan publik termasuk penerapan sistem tilang elektronik di Indonesia. Tapi kemudian tasabuk juga dimanfaatkan para pelaku kejahatan cyber untuk menjalankan berbagai modus penipuan. Pelaku biasanya mengirimkan pesan singkat atau WhatsApp yang menyerupai pemberitahuan itu.

resmi dan pasal tersebut dirancang sangat meyakinkan supaya korban segera mengikuti instruksi nanti aja. Nah, modus tasabuh umumnya menyeratokan tautan ataupun file yang diklaim berisi informasi pelanggaran lalu lintas. Padahal, tautan ataupun file tasabuh dapat mencuri data pribadi hingga menguras rekening korban. Dan dekaran itu di sana padangga masyarakat paralu memahami ciri notifikasi e-tail yang batua sabalun merespon pesan dan ditarimo. Langkah sederhana tasabui dapat mencegah penyalahgunaan identitas ataupun kerugian akibat penipuan digital. Dilansir dari laman Korlantas, notifikasi e-tail resmi hanya melalui WhatsApp menggunakan akun e-tail nasional dan alat terverifikasi. Akun tasabui memainkan nomor Indonesia berawalkan +62 serato memiliki tando centang biru. Sebaliknya, masyarakat patuh waspada kalau menerima pasan dari nomor indak dikenal atau dari nomor luar negeri. Pasan tanpa tando verifikasi dan indak boleh lah langsung percaya sebelum melakukan pengecekan. Selain itu, notifikasi resmi tidak pernah mengirimkan file berformat APK kepada penerima pasan. Jadi petugas tidak diminta masyarakat segera mentransfer uang melalui pasan singke ataupun WhatsApp. Untuk proses konfirmasi, masyarakat dapat mengakses https://itel.polri.go.id. Sementara itu pembayaran tilang dilakukan melalui https://itilang.polri.go.id menggunakan mekanisme yang ala diterapkan. Jadi notifikasi e-tail resmi juga memuai informasi pelanggaran secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, nusana pandangnya itu tadi tentang ciri-ciri notifikasi resmi dari e-tail. Jadi waspada modus e-tilang palsu, oke? Okay? Baiklah, kita ke informasi lainnya tetap bersama Bro Ampe, RRI Padang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular. Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Kerry Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padangan. Kini kau pukul 21 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita ada di Salam Bajawe untuk malam hari kini kau di sana dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. 812-41-AMPE dan di 08-66-092-AMPE-0. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, halo Om.
1: One. One sehat.
0: Sehat, Om.
1: Alhamdulillah.
0: Om lagi sehat sih.
1: Alhamdulillah ini.
0: Mantap.
1: Selain pernah besok sehat ini kok.
0: Alhamdulillah. Saran di mana Om gini kok? Di pulau.
1: Di pulau, aneh.
0: Oh, oke. Mbak, cuaca situ, Om?
1: Oh, Ciko. Di Ciko cuaca kok secara hati, aneh.
0: Weis, mantap kali. Tahu mana ya cuaca di sini, jati, aneh.
1: Iya, so, menangnya dari suruh, aneh.
0: Pas mana? Pas mantul.
1: Mantul, ya.
0: Berarti ombak le tanang, dah.
1: Nah, okay. Nggak, tenang, jo cuaca tenang, tenang.
0: Jo hati-hati tenang, nak.
1: Jo hati tenang, ya. Nanti, iyo.
0: Itu iyo, keren, ya, Om.
1: So, besok lalu seorang ini alam duo.
0: Iya. Agia.
1: Aduh, kok sakit mana, aduh, tukang urian.
0: Iya, mantap. Iyolah, itu perubahan ke arah dan rencana, Om.
1: Iya. Yeah.
0: Oke lah, apa lagu Om ko?
1: Oh, lagu ne? Bapisah bukan bacarai ne?
0: Oh itu yo. Oke, Bapisah bukan bacarai dari.
1: Nya duet lah ne, duet.
0: Duet.
1: Iya, education music tu ceramon.
0: Oh iya.
1: Iya ne?
0: Oke.
1: Ada ne?
0: Ada.
1: Ah dua.
0: Salam untuk.
1: Pertama untuk ne dulu.
0: Terima kasih.
1: Sama petugas. Sehat keluarga.
0: Amin.
1: Asal itu untuk Bayul, Diana, Bulan. Itu adik Om Nana. Yang pos, ini sakit ini malam.
0: Sakit si Nana. Jadi.
1: Itu Pak Nur. Ramon Widira. Runi. Ini untuk Rumi Jamba.
0: Yo.
1: Rumi Karno. Sudah tu spesialnya untuk kakak Om. Ajo Piala.
0: Jadi. Okay, Om.
1: Terima kasih nih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Tommy di Kepulauan Mentawai. Dari 812-1-AMPE kita beralih ke 08-66-092-AMPE-0. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Oh, kok Dendang Dangdut?
0: Kok Dendang Dangdut? Astu kan, ini mau ulang luwal ya.
2: Error.
0: Error, Mbak Akam, ini desil lain ada error tuh kan?
2: Pengen nek lo.
0: Hah? Sekian nek? Itu lah menular error onelo nih desi kok mbak acar nih. Iyalah yang penting jangan lama-lama error nak.
2: Tidak.
0: Alah mamam nih desi.
2: Alah kadiantan utanyo.
0: Tidak betanyo sih utanyo nalo William. Lewatnya mamam. Lai. Mbak Rapiri yang habis.
2: Jepil piringnya habis tadi dua kali. Wis,
0: baba iyo nih Desi. Kuda lumping nih Desi kok. Makan belinya. Oke lah, biarlah kuda lumping bagaimana penting lah sehat kan. Yolah, ini Desi. Apa lagu nih Desi kok?
2: Anca.
0: Apa Anca? Ayan ya didangan malam kok.
2: Kadang entahlah tapi baah gitu ya.
0: Oh, aduh lagunya aduh tuh. Kadang entahlah tapi baah. Aduh. Aduh lah. Dari Renima kalau enggak salah tuh.
2: Iyalah kalau enggak salah betul
0: lah. Dari Renima ya kalau enggak salah betul kan. Salamunin tak siapa uni.
2: Gue oneran cak.
0: Ih, uni cantik. Aduh, tak siapa lain.
2: Gue Diana yang ni. Yang sengenek rancaknya.
0: Ih, sengenek. Aduh. Aduh. Tak siapa lain.
2: Gue Widira. Ini pesan Diana ya Widira. Widira songong katanya.
0: Oh iya. Jangan songong lu Widira.
2: Songong banyak lagi.
0: Oh gitu. Ya Widira tuh gak songong. Cuma sombong. Enggak, Widira tuh baik kok orangnya. Halo ini lo paisa ini kok. Lo ngecek surang sewa. Halo. Ah, kan tak ulang lu balik ya. Halo Uni Desi. Oke. Okay. Kok ada yang salah pencet nih Desi kok mah. Tuh kan. Dia pergi sendiri. Baik kalau sambung balik yo nih Desi. Yang penting kok Allah dapet lagunya. Oke, berikutnya dulu salam pandangan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Nur.
3: Halo juga nih.
0: Oke, bagaimana Pak Nur, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Ini Pak.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Alah makan ini.
0: Alhamdulillah, Pak Nur alah makan.
3: Alah.
0: Jawab Pak Nur makan.
3: Jutangan.
0: Nak sendok dah?
3: Tidak.
0: Iyalah.
3: Sendok tu banyak orang mencucinya.
0: Iyo sih.
3: Jutangan awak saya mencucinya kan?
0: Iyo. Batu mana?
3: Iya. Anda okay. Tak tentu orang mencucinya. Kadang tamu mencucinya kan?
0: Iyo. Iya tapi kan lagi berasi ya walaupun po kan dicuci dulu.
3: Tangan, tangan minimalnya 5 kali sehari di batu kan?
0: Batu.
3: Itu nah, minimalnya kadang-kadang lebih kan?
0: Iya. Itu kalau makan sup pakai tangan dia Pak Nur?
3: Hah?
0: Kalau makan sup?
3: Makan sup itu tidak bisa.
0: Ayo, kan pakai sendok jadi.
3: Bak menyuap sup itu.
0: Iya itulah makanya nak.
3: Pakai sendok. Pakai pipet namanya kan?
0: Pakai pipet.
3: Di unyi saya kuah itu sudah tu baru daging kan?
0: Baru daging ya. Betul juga sih. Apa lagu Pak Nur kok?
3: Anak rencana malam kuana.
0: Apa Pak Nur Nio?
3: Condong mato sila ne.
0: Condong mato. Okey.
3: Batang uti yang tak dapat dah kan?
0: Mbak aku tak dapat? Tak ada lagunya dah?
3: Hari dia ramalan mana katanya.
0: Oh, bantu itu.
3: Iya. Batang okay. Lagu bantu serap dapat kan?
0: Bantu serap. Iya. Yang dari mana kok Pak Nur ada dari Alvina Brenner sama Adim?
3: Oh, yang pertama tadi sih ya?
0: Alvina Brenner.
3: Alvina Brenner.
0: Yang kedua ada Adim sama Dayu Koto. Yang mana Pak Nur?
3: Yang pertama tadi nanti pertama.
0: Oke. Salam untuk siapa Nur?
3: Pertama untuk Nes keluarga lu kan.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Anak dah lepas sekolahan eh?
0: Alah, tapi nyo ndak nio ndak namo dikecian di udara do cenyo. Nyo kan nyo dang ngatar itu. Po.
3: Ayo.
0: Nyo ndak nio orang tahu do cenyo. Jana mi kece-kece
3: ndak. Ndak tahu ndak lah.
0: Iyo.
3: Anak lepas sajan dia ditunda aja lah kan.
0: Iyo betul.
3: Ah itu le dapat lah lang jut mah kan.
0: Itu
3: untuk nama masuk tadi saya.
0: Yang tadi ada Uni Desi.
3: Uni Desi kan. sudah tu Bunda Queen Yulmi di Mega Permain Limo, Undin.
0: Ya.
3: Undin dia nak aku kadang-kadang Undinnya nak sekolah tu kan.
0: Ya.
3: Sudah tu Sri Wulandari, Putri Sekumbang. Putri Sekumbang dia orang di Caniago tu kan. Putri Tanjung di Tabiang, di Periaman. Sudah tu aja si Bing di Periaman kan. Juita, Angkura Jokaci, Majin Sampono, Putra Kerok Sembilan juga emaknya kan. Roni Caniago tu Putri Sekumbang, Roni Jamba. Sudah tu ini sebenarnya di Perak Lawe. Sudah tu Endra di Putus Sangka kan. Sudah tu Jo Piala, Cianu Bujang Tarusan, Albi Tanjuang, Oyon Tanjuang tetangga ini kan. Sudah tu Sian Petro. Asal dua salah ni.
0: Okey, Pak Nur.
3: Nyo kalau anu ko la dapat ko Pak mengana payah lo mah.
0: Iya, betul.
3: Tadi kadang-kadang sama juga si Bisu Barcian lo kan. Karena ada tekadon indah.
0: Ayo itu. Gila.
3: Istimewanya untuk Nes keluarga kan.
0: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Aja mudah-mudahan yang menanti.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Ambo kok bulan segini mana?
0: Iya, 3 kali seminggu ya.
3: Ampe ne?
0: Alah ampe kali lo seminggu lah.
3: Ampe sekali sebulan.
0: Oh, ampe sekali sebulan. Kok ampe kali seminggu ampe lo tiap hari kalau sakit panun. Eh, mandi, tiba itu. Iya, iya.
3: Dokternya ampe. Jadinya kan sekali sebulan kan.
0: Oh iyalah.
3: Jadi sampai kali sebulan. Ya, diikuti kan.
0: Iya, dijago sih.
3: Iya, ya langsung dan awam baru be kan. Nama jagaan nak dokter ke kan.
0: Ah, jagaan dia teh nak.
3: Iya. Sudah tu untuk anu challenge. Untuk kawan-kawan sama nombor di pensi.
0: Iya, jadi.
3: Ada berapa orang tu nak bertanya mah. Apa aktif di radio ni? Tidak lah, aktif menang lah cuma. Bila dapet saya cuma.
0: Iya, iya, iya.
3: Kalau dah dapet, baru mah aktif menang cuma.
0: Iya, nak.
3: Itu kawan-kawan dan sama berubik di BMC kan.
0: Jadi.
3: Khusus untuk perawatnya kan. Terima kasih ni.
0: Sama-sama Pak Nur.
3: Jadi malam ambil yang makan lain
0: ni. Jadi aman tu.
3: Mudah-mudahan Onel sihat selalu kan.
0: Amin.
3: Ikutlah lama Onel nak mudara kan.
0: Ayo kepatang lai siaran tapi kan sambil mengurus acara tapi.
3: Ayo. Ani yang saya tibodang lagu saya bagi ya kan kami kan.
0: Yo tu lawak dek sibuk. Kasadonya penyiar sibuk malah.
3: Iya.
0: Okey Pak Nur.
3: Lama nangar lagu saya sama saja dari ku buka apa?
0: Buka tiga. Yang penting kan tetap lagu dangdut.
3: Buka tiga sampai ku ambil kan.
0: Ya emang ada masuk bentuk itu Pak Nur.
3: Tak menangan lagu so kami kan.
0: Iya kan awak ada.
3: Iya tu bakal bawa awak lah lepik mengajar ke studio. Awak cepat menangan kan.
0: Iya.
3: Nampak buat orang di studio kan.
0: Iya itu.
3: Terima kasih ne.
0: Sama-sama Pak Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus sama pandangan aduh Pak Nur Tanjung. Dan kita langsung putar 3 lagu pertama. Bapisa Bukannya Bacarai dari Eli Kasim dan Tia Ramon. Dan Kadang Entahlah Tapi Baalah dari Renima dan Condong Mato Alvina Brenner. Tetap asapu berampe RRI Padang.

kekayaan kuliner Minangkabau tersimpan satu hidangan tradisional yang sederhana namun penuh cita rasa, tumbang. Tumbang adalah makanan khas dari Sumatera Barat yang berbahan dasar ubi atau singkong. Diolah dengan cara tradisional, tumbang menghadirkan perpaduan rasa yang begitu khas, manis, gurih, dan legit dalam setiap suapan. Teksturnya yang lembut berpadu dengan aroma santan yang harum, menjadikan tumbang bukan sekedar makanan, namun juga bagian dari warisan budaya yang terus hidup, dari generasi ke generasi. Biasanya disajikan dalam suasana kebersamaan. Tumbang menjadi simbol kehangatan dan kesederhanaan masyarakat Minangkabau. Dari bahan yang sederhana, lahir rasa yang istimewa. Tumbang, cita rasa tradisional yang tak lekang oleh waktu.

Indang adalah salah satu pertunjukan sastra lisan masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Padang Pariaman, dalam bentuk dendangan dengan instrumen pengiring berupa rafai atau sejenis rebana kecil. Pertunjukan Indang menampilkan tiga kelompok penyaji, yaitu kelompok tuan rumah yang disebut dengan pangka dan dua kelompok tamu disebut dengan ale. Satu kelompok Indang terdiri dari 8 sampai 22 orang pemain yang semuanya laki-laki, dipimpin oleh seorang dikie atau kreator, dan lainnya adalah anak Indang. Satu kelompok penyaji akan menampilkan materi pembukaan berupa permintaan izin dan kerelaan, manasik berisi kajian keislaman, pasambahan berupa sapaan dan permintaan maaf, dan lainnya, rundiangan berupa pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban, dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan, serta penutup yang berisi permintaan

Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat. Menurut pepatah Minangkabau, seorang gadis atau wanita ideal adalah limpa peh rumah nan gadang, acang-acang dalam nagari, mulik manih kucindan murah, rang kampuang sayang kasadonyo. Dari pepatah ini dapat kita lihat bahwa aspek kefeminiman merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai wanita Minangkabau. Peran utama dari wanita adalah penghias rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya berputar di sekitar rumah gadang tersebut. Perempuan dalam budaya Minangkabau yaitu tapakai tarati josopan, memakai baso jobasi, tahu diereng jogendeng. Maknanya adalah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbasa basi, mengenali kondisi, dan memahami posisinya.

0: Pro MPRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat Padang ya. Ini kok pukul 21:38 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Salam Jawa, malam hari ini kok di Serap Pandangan. Hingga ke pukul 23. Oke, kita kan 812 sampai 1 ampe bal ya, di Serap Pandangan. Meko sudah tuh baru kan 08 sama Lena mana. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jasya di Mako.
1: Halo.
0: Iyo, Jasya Neko. Halo.
1: Halo, ini Riri.
0: Indah.
1: Oh, dari Uda Zainal di Balai Baru.
0: Iko, indak Joni Riri do.
1: Ini apa ini?
0: One ana.
1: Oh, one ana, suara samu.
0: Oh, samu.
1: Mau radio mati. Oh, gitu. Tidak terang suara one ana di hampir.
0: Oh.
1: Berarti harus pakai radio orang ada.
0: Ayo, kayaknya radio. Radio siapa nanti? Radio siapa tadi kok?
1: Di Dazainal kan radio Dazainal. Radio. Nah, cuman tadi biar fokus ngecek sama Oneana apa matian enggak terang atau Oneana di HP
0: itu. Iya, betul.
1: Oh, apa Oneana? Yang Suanta kok lagunya apa tuh judulnya? Yang ya Suanta terakhir kok jam 9.33 deh.
0: Yang terakhir lagunya tadi Sabanta. Aduh, Brandner. Condong Mato, Alvina Brenner.
1: Oh, Condong Mato, Alvina Brenner. Lama lagu tangguh-angguh kepala udah Zainal.
0: Wih, ya. Lain gak tangga kepala udah Zainal kan?
1: Enggak, itu kepala cepat.
0: Iya sih, saking tangguh-angguhnya, baik kok takwi loh.

0: Ini tangga beko.
1: Enggak lama lah kan pertama ibarat kalau orang kada nasi lain lo sayinya tuh ni
0: ada. Oh pantau itu.
1: Sudah lama aja. Baca pokok itulah bisyo lo kalau tara ngalagu condong mato gua tak kenal ni ada.
0: Wis mantap banget.
1: Momennya pas lo kan.
0: Pas banget momennya ya. Bisa request lah tuh. Apa lagu designer ko?
1: Lagu apa lah nana yang enggak berdendang lo?
0: Apa tu judulnya?
1: Dari apa? Dari Alkawi lah, Dendang Parantawan.
0: Dendang Parantawan, okay. Udah Zainal di mana tadi?
1: Di Balai Baru, di Kuranji.
0: Okay, salam untuk si ya, udah Zainal.
1: Salam pertama untuk Ana. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
1: Pak Buyang Tapai. Ada Joni Kelok Sembilan. Ada Wulan, Diana, Nana. Itu siapa itu? Yang di Mbak Yul. Ya, pokoknya menengah perompeko salam tado Nena.
0: Jadi.
1: Siap. Salam dari udah Zainal di Balai Baru jangan lupa Nena. Ya.
0: Okey.
1: Soalnya pendatang baru tu lu mapal-apal nah namo pendengar sado lah lagi.
0: Ah, ndak apa. Beko hafal sadonyo.
1: Pokoknya lagi menengah suara wak badu ko dapat salam mudah-mudahan masuk sarugo sado nak Nena.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Boleh bersobok jo Zainal jo Nena di surga kelak.
0: Amin. Okay, siap.
1: Terima kasih Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada udah Zainal di Balai Baru. Mudah-mudahan betah mendagangkan perampe. Barakionyo di sana pandanga. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Nen.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo Jo Pak Zamko.
2: Iya Nen.
0: Sedang di mana Pak Zamko? Itu ya di rumah nak.
2: Sedang di rumah.
0: Lah makan Pak Zam.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jo makan.
2: Ah?
0: Jo Pak Zam makan.
2: Jo makan kok yo.
0: Kepo mana nih Hana? Nah kalau tidak bisa dijawab, nih usah lepas Zam.
2: Jawabannya kok kemarin jawabannya banyak lah
0: Pak. Banyak jawabannya, nggak usah lebih lah. Panjang lu Pak Zam bikin jawabannya.
2: Oh ini helikopter rusak kan atau berapa lepasnya?
0: Oh deh, yo teragak mendengar suara helikopter rusak. Mbak aku lah kabar para beliau kok. Namun
2: dalam lama-lama kakak di para karakah nggak ramai masuk ada.
0: Iyo iyo. Emang tidak ada terangan suara para melila itu, Pak Zam?
2: Tidak ada terangan suara para melila.
0: Kok
2: kadang apa-apa masuk, pokoknya sulit lah.
0: Bayar nak.
2: Tahu saya apa-apa ya?
0: Bisa jadi kok pergi keluar kota atau kama gitu kan? Okey lah. Apa lagu Pak Zam?
2: Saya kan dia sehat ya.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat ke sadonyo.
2: Lindung Tuhan ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Dari
2: kedarat Tuhan.
0: Betul. Alagu Pak Zam ko?
2: Lah hilang sandaran badannya.
0: Lah hilang sandaran badan.
2: Rayalah.
0: Jadi.
2: Ada ne?
0: Lah hilang sandaran badan. Lah hilang baru taraso, lah hilang sayang, aduh lah hilang. Apa tangko ada Pak Zam?
2: Ada.
0: Ada batang.
2: Iya lah hilang badan.
0: Salam Pak Zam untuk siapa? Untuk siapa?
2: Salamnya untuk Omel sekeluarga nih. Umur panjang lagi bertambah nih.
0: Amin.
2: Satu seluruh penanya perampe panjang tu nih.
0: Kalau
2: dia tidak di perampe lah ya nih.
0: Alah pindah dila.
2: Kapo bunyi sarongnya karena kita kasam.
0: Ah, ndak dila di Jakarta.
2: Jakarta. Pasangnya mau keren pada pagi dina tu.
0: Enggak, hanya di Jakarta. Kami sih mau hubunginya di Jakarta.
2: Di RRI Jakarta.
0: Oh, ndak di RRI ledo. ikut keluarga gini.
2: Okay. Ya, nah.
0: Yo, salam untuk layado.
2: Mana?
0: Layado ni bahasa Roniko. Kurang minum kayaknya. Layado Pak Zam.
2: Lai.
0: Hilang sandaran badan judulnya, ndak lagi.
2: Hilang sandaran badan ya.
0: Lai.
2: Alhamdulillah.
0: Rayola.
2: Assalamualaikum Ray.
0: Ayo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Zam di Nanggalo. Oke, dosa pandangan masih di 08 sampai lain nama-nama. Halo, assalamualaikum. Halo,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo Jo.
2: Iya Jo.
0: Mbak kabar Joko?
2: Bado kene boleh gole. Yo.
0: Gole.
2: Alamak. Mbak kabar jalan lawan.
0: Iyo yo.
2: Padang ora penting
0: wah. Ya, yang penting le sehat kan?
2: Salam, Bang.
0: Ya, mantap. Itu yang perlu.
2: Apa aja mau masuk dan?
0: Iyo, Pak Zam baru masuk.
2: Mama Oni tanya Lena.
0: Zia?
2: Apa hamle kosto?
0: Apa Oni?
2: Dan punya apa helikopter hanya sama.
0: Oh, Pak Ramli. Iyo. Alai tahu kabarnya, Pak Ajo.
2: Tidak tahu lah.
0: Oh, iyo.
2: Macam ibu Meno.
0: Iyo Bu Mel tak jodoh
2: kabar kan?
0: Iyo itulah. Mudah-mudahan beliau lagi sehat sih. Okey lah. Ajo apa lagu kau Jo?
2: Tangih di rantau dah.
0: Tangih di rantau. Jadi salam untuk si Ajo.
2: Ya salam suami petugas.
0: Iyo, terima kasih.
2: Sincen dalam muinar masuk orang.
0: Betul.
2: Alguyol, bulintah. Oh, ini terlalu di petis kumbang. Apa di tumoy? Di tanpa menan. Apa punya tapai? Setan bayimu. Mama jua, masuk rumah jua.
0: Yo.
2: Kone rumah. Bulan. Diana. Hitam. Apa Noh? Ibu Noh. Ibu ini atau ni yang nak dia wana umpah je ni.
0: Iyo. Tidak ada
2: kalau lah siap bantah tu je anak ni kan. Dulu kacang-kacang makan nyata.
0: Tu yuk semantah. Bagi caw tari saya. Panjang lo andanga. Syukurlah kini laman.
2: Asuk tu lah, ada masih mudo kan?
0: Iyo betul.
2: Kadang nombak di anu tu nengok kerjanya di tempat jaya mah.
0: Iyo lah. Betul betul.
2: Tujuh jam jobot mah.
0: Jobot na, iyo betul.
2: Apa Tommy? Honi tiga gula no jambak. Mana?
0: Ya.
2: Sisi. Alah dana kita buka kamera nak mantau sambil ngomong.
0: Jadi Pak.
2: Alah kata malam lalu ah.
0: Okey Jo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Ajo Piala, selamat malam. Kita berdoa mudah-mudahan kita kesadunya dalam keadaan sehat yo, dosa padanga. Walaupun yang jarang masuk, tidak pernah masuk, dan yang pasti yang aktif hadir di Prom PRR di Padang. Oke, kita ke tiga lagu berikut. Dosa padanga, Dendang Perantauan Alkawi, Hilang Sandaran Badan Sri Viola, Tangi di Rantau, Boy Sandi. Tetap bersama Prampe, RRI Padang.

0: Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Ini mas, baksonya mas.
2: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
2: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
2: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
2: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
2: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
2: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
5: Menjadi hewan laut yang cerdas dan memiliki kedekatan dengan manusia sangat menyenangkan. Tidak pernah terbayangkan aku bisa membantu mereka. Bermain denganku bisa menjadi terapi bagi teman-teman yang menyandang spektrum autisme. Manusia juga pernah bilang bahwa aku bisa menyalurkan kebahagiaan. Namun, apakah mereka juga menganggapku teman? Setiap kali aku ingin berenang ke permukaan, laut ditutupi sampah. Laut jadi tercemar, bahkan warna biru yang indah berubah menjadi keruh. Menurut penelitian, aku bisa hidup selama 40 hingga 50 tahun. Namun, kali ini aku merasa tidak lagi kuat. Sampah plastik masuk ke tubuhku. Tidak hanya satu, tapi beribu. Bagaimana aku bisa hidup? Maafkan aku, teman-teman manusia. tidak bisa lagi membantu dan menghiburmu lebih lama. Jika boleh, aku ingin titip pesan. Sampah-sampah yang kalian buang di laut tidak hanya merusak habitatku, tapi ribuan ikan, terumbu karang, dan hewan laut lainnya. Ini bukan hanya lautku, tapi juga lautnya. Ini laut kita.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai, nafas naga, atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Rusra Padang kita masih di Salam Bajawe malam hari ini. Kita terima di 812-14 terlebih dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Nek.
0: Iya.
1: Salam Bajawe, Nek.
0: Sama siapa, Neko?
1: John Patikawa, Nek.
0: John Patikawa.
1: Yo.
0: Patikawa tuh aduh panjangnya nak.
1: Patah hati karena wanita.
0: Atunya.
1: Kurang sih sama apa dia orang ni.
0: Hai. Tu sampai sampai bilo pakai Patikawa tuh.
1: Sampai bilo aja lah. Sampai dunia berakhir ni.
0: Onde mande. Patah hati sih taruh.
1: Bayangkan dia orang ni lah.
0: Tunggu lu bayang santa lo.
1: Ah bayangkan bayang ni.
0: Nah lah.
1: Lah.
0: Lanjut.
1: Lagu kecil nih.
0: Tapi sudah bayangan ceritun lah. Eh Allah, apa dikawal?
1: Iya. Bayang nih, abang itu kan di belakang kok.
0: iya. Takut lo jalan belakang tuh.
1: Tado loh. Kalau jalan kurang pemberani.
0: Iya itu.
1: Tado takut ya.
0: Iya.
1: Pendengar RRI dari tahun 99 loh.
0: Woi mantap.
1: Ngalu ketap ku ya.
0: Ya itulah.
1: Kalau ne 2000 berapa ne 2010 lah ne.
0: Oh ne risiko 2002.
1: 2002 ne?
0: Ayo betul. Ya
1: ne dulu di Pro 1 Pro 2 pernah ya lo kan.
0: Dulu pertama di Pro 2.
1: Pro 2.
0: Ya. Pro 1 pernah juga.
1: Pernah juga.
0: Terakhir ke Pro Ampe.
1: 2002 berarti 2002 udah 24 tahun ne.
0: Ayo, betul. Masih kuliah waktu itu tuh, kuliah sambil siaran.
1: Oh, kuliah sambil siaran. Iya. Mantap, Nek.
0: Iya. Apa lagu Pak Jun, kok?
1: Jadi buru, Nek.
0: Jadi buru. Dari siapa tuh?
1: Dari Rusia, Nek.
0: Oke. Salam untuk?
1: Salam untuk, Nek.
0: Terima kasih.
1: Untuk Mama Najwa, ya. Untuk Pak Nur, ya.
0: Iya.
1: Tuan Doroni Jambak ni, tapi yang kawan Pak John itu. Untuk reporter RRI kalau mendanga, dan sirkuit RRI untuk mendanga, Tobo Lucy ni kalau mendanganya. Kalau mendanga yo, kalau Alex Yud Kolit mesti mendanga yo urang-urang yo.
0: Iya.
1: Atau Pak Roni Dri Manzel mesti mendanga.
0: Tahu sih Pak John lah.
1: Pak Yusri Rizal di pusat pemberitaan.
0: Bu Maulina yo.
1: Tahu referee Sony Rasid mantan reporter RRI juga, walaupun pensiun tidak di RRI. Untuk Ari, untuk Adion Darmara kalau mendanga yo, mendanga lah RRI yo.
0: Iya, kok tahu sadonya?
1: Tapi lah Pak John Sabui tadi. Tapi lah Pak John bayang kok ni.
0: Indah tunggu lo di RRI atau mendanga RRI?
1: Mana RRI ini?
0: Tapi kok tahu kasado ndak penyiar sih yang tahu do?
1: Ah, itulah kelebihan Pak John kan.
0: Jadi curiga one.
1: Kan curiga di santai ya.
0: Iyalah.
1: Sialah kok. Sabuk ke kami lo ne.
0: Jadi.
1: Pol. Untuk One lo lihat. Tadah One sehat.
0: Amin.
1: Walaupun alu masuk wali nane di udara kan maju. Ale menang One. Kadang-kadang masuk aku payah lo ne.
0: Iyo betul.
1: Kadang jaringan lo ulah lo gitu.
0: Iyo kadang lah karitian jarina.
1: Iyo
0: nane.
1: Di kecilnya telefon dan di kecilnya orang tak bisa masuk, orang bisa masuk awak tu nampak ya seorang. Akhirnya selam kompak di darat di Jari Patikawa dan untuk hitam ya nih.
0: Okey Pak John.
1: Okey nih.
0: Okey.
1: Assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak John Patikawa di Tunggu Hitam. Selamat malam. Berikutnya ada sama pandangan Kanolapan sama Leana Manam. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nek.
0: Josiao, Neko.
2: Lezoro, Neko.
0: Lai, sama siapa, Neko?
2: Lalu pun, Nek, sama Mbo, Lai.
0: Iya.
2: Si Bobby.
0: Bobby, di mana, Bobby?
2: Iya. Adi mau ni jenis lese saja ni kok.
0: Kini di sini
2: juga. Awal lama dah.
0: Bobi di mana?
2: Di dalam ni.
0: Dalam di dalam ini. Dalam rumah atau dalam apa?
2: Di muaro.
0: Di muaro.
2: Lepas muaro.
0: Oh iya.
2: Kira-kira sebuah ini ma. Kira-kira sebuah ini.
0: Di mana?
2: Di waktu dia di apa ma di acara di preman lah.
0: Acara apa tu?
2: Acara dulu kan ada acara pesta pernikahan ya kalau.
0: Oh, pesta pernikahan.
2: Iya, di preman.
0: Ini MC-nya.
2: Jadi ya, jadi hari dalam mau kemarin minggu tu. Minggu kena ya tengok.
0: Oh, gitu.
2: Jadi aku benar ini, bisa tiga hari.
0: Ayo, mantap. Semangat ya.
2: Iya nih, tujuh hari lagi nih, hari Rabu nang ya.
0: Jadi
2: tujuh hari itu rasa juga tahun itu nih.
0: Iya, sabar lu. Nah. Apa lagu Bobi?
2: Dulu bapak gane, jadi bapak dua. Dulu jelagang, jadi bapak lata dua.
0: Nanti, boleh.
2: Boleh. Dulu orang rumah minta bayang. Dulu orang rumah minta bayang, ini orang rumah minta doang sarai. Dulu orang rumah minta sayang, ini orang rumah minta carai.
0: Nanti, mandi. Idu itu yo bentuk roda mah. Roda itu berputar kan. Dia teh ke bawah kate.
2: Iyalah nih. Baik.
0: Mudah-mudahan bisa. Tangkau lamang
2: kita tepai nih. Tangkau lamang kita tepai, tangkau sana kita meracai nih. Baik.
0: Dah aduh. Tu ujian ujian idu.
2: Iya.
0: Apa lagu Bobby kau?
2: Apa cara kene Minang atau Minang air juga enggak?
0: Minang.
2: Bebas.
0: Minang, lagu Minang.
2: Minang.
0: Iya, betul.
2: Awak lagi di Pondok Buruk apa ni?
0: Pondok Buruk jadi.
2: Awak kan tinggal Pondok Buruk aja nak.
0: Jadi Pondok Buruk ya. Salah.
2: Siapa yang nyanyi tu ni?
0: Pondok Buruk.
2: Yang cewek nak.
0: Tunggu dulu, calek lu di.
2: Iya nih.
0: Salam.
2: Awak jadi nak dua entah ya nih ya.
0: Apa
2: awak jadi nak nak dapat tangguh si sebuah ya nih mana pun nih pion nih nak dapat apa dari tu balai. Banyak mana pion nih lah. Banyak mana siaran ya nih ya.
0: Tak juga dah. Salam Bobby.
2: Banyak mana siaran dah ya nih lah.
0: Salam untuk siapa?
2: Bertemu tu nih dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Murah rezeki panjang umur.
0: Amin. Bantu.
2: Dijauhkan dari nama itu, dari penyakit dan segala orang dengki ya.
0: Amin. Amin.
2: Mau tia apa ya? Kebaik mau tia.
0: Mau tia lagi sehat.
2: Alhamdulillah. Betang kau macam telefon ni dapat berapa kali bah? Kau juga. Terada wajib jiruk kau sudah ke?
0: Iyo. Judul.
2: Aku pegang macam ni, yuna. Aku pegang orang yang begi sama yang semua. Cuma mandi.
0: Janganlah di random. Tu mati yo.
2: Tu mati lah tu dah sahun punya ni lah.
0: Itu.
2: Ini ni masih di apa ni produk yang di apa ni yang di Selangi ni. Perompet yang di Selangi.
0: Mana perompet lah tu Selangi. Di Sudirman.
2: Jalan Sudirman.
0: Iyo.
2: Ia jalan Sudirman kan?
0: Iya, dulu.
2: Ada satu lagi kan?
0: Dulu di Pro 2.
2: Ya dulu nih di Pro 2 nak, di Pro 2 kan?
0: Iya, kini di Pro 4.
2: Nih, Umi yang meninggal nih.
0: Siapa?
2: Umi yang di Perang Pasir.
0: Nggak tahu nih dah.
2: Apinya Pro 2 dulu mah, tahun 2004 dulu.
0: Umi?
2: Umi yang juga di Perang Pasir.
0: Penyiar.
2: Yang lekir masih kisah lagu ini.
0: Si yang
2: Umi,
0: si
2: Umi macam tahu ni macam Umi lo.
0: Umi ko Umi. Penyiar atau pendengar?
2: Awak penyiar aja dulu mah. Malay. Pewa nak kerja dengan dia.
0: Oh, dia nak tahu ni tu. Lupa ni mah.
2: Awak juga tahun 2000 dulu mah, 22 lah. Yo, sampai lah ala 25 tahun tu.
0: Iyalah.
2: Ada 25 ya, ne?
0: Apa prompe? Alun lah.
2: Ya,
0: prompe alun 25 tahun ne, alun.
2: 22 lah nak.
0: Lebih kurang mungkin dah.
2: Kurang pegon dah tahun 2010 ada ya.
0: Kayaknya lebih kurang. 2008
2: ya.
0: Lebih kurang. 2008 nak. Lupa ni. Abobi salam untuk siapa?
2: Untuk Mauti ya. Hari perintang wah, hari perintang wah ya.
0: Hari lain.
2: Lain jadi. Sampai salaman ya.
0: Jadi.
2: Jadi siapa tadi ni? Ojo.
0: Tadi ado Ajo ya. Ado.
2: Salam buat Ajo yang tadi tu siapa tu siaran teman tu sudah lah tahu rumah. Semua siaran tahu.
0: Iyo
2: Pak. Sudah nomor satu rumah ni.
0: Iyo Pak.
2: Pura satu, pura dua, pura tiga, pura empat nyo jo rumah.
0: Pak Jun
2: tahu sudah lah rumah. Iya. Tu kepala gulu ya rumah.
0: Iyo. Okey lah.
2: Kurang okay. Lama rumah ni.
0: Iyo. Okey Bobby, terima kasih banyak ya.
2: Apa mama jual masuk ni?
0: Alun.
2: Salam bukti kalau ni tak terlalu ni.
0: Jadi. Ya, terima kasih Bobby.
2: Ya ni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bobby di Muaro, selamat malam, semangat Bobby. Tinggal 7 hari lagi kan, tetap semangat ya kan. Oke, udah senang pandangan. Gitu. Oke, kita putarkan lagu Barekiko, di sana pandangan. Dan Beko, kita balik di Salamba Jawa, Prampere di Padang. Tetap bersama di 92,4 MHz.

ingin melihat betapa agungnya karya Sang Maha Pencipta, berkunjunglah ke Solok Selatan, Sumatera Barat. Di sana terdapat panorama cantik bak lukisan mahakarya alam, yaitu Goa Batu Kapal. Dinding-dinding goa maupun permukaan tebing Goa Batu Kapal berhiaskan guratan-guratan dengan motif cantik, seolah alam berupaya menunjukkan bakat seninya. Masyarakat sekitar menamakannya Batu Kapal karena bentuk lorongnya mirip dengan kabin kapal.

0: begitu menjejakkan kaki di bibir kapal, kita akan disambut kawanan burung walet dan kelelawar yang berterbangan di dinding atas goa. Rintik air yang jatuh ke sungai, ditambah suara walet dan kelelawar, terdengar seperti alunan musik yang amat merdu. Stalaktit ataupun bebatuan yang menggantung dari langit-langit goa membentuk corak dan varian warna yang indah dipandang mata. Susunan bebatuan itu membentuk ruangan-ruangan yang luas dan bertingkat. Begitu juga stalagmit atau pembentukan bebatuan secara vertikal yang tumbuh dari bawah ke atas yang terbentuk dari air menetes akan banyak ditemui di lantai goa.
1: Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

Mangkuak merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuak ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuak ini diberi nama kue mangkuak saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuak ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya yaitu kue mangkuak saya badeta karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minangkabau.

0: RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Suara Padang, kini kopukua 22 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. One tarimu 2 penelpon terakhir untuk malam hari kini kau di Suara Padang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One Ana.
0: Iyo, sama siapa nih? Kok ini Eli mana?
1: Ah, iyo, Nena.
0: Masih inget kan, One? Kabar nih Eli, kok sehat nih Eli?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, lalamu gak pandang soro nih Eli.
1: Iyo, Nena. Lepas ayah mencari Nena, namo dapet.
0: Iyo sibuk mana pendeka ku pai apa pai
1: pendeka nan sibuk doh nan nan sibuk
0: indah one ana sia sinan juo yo.
1: Oh ya
0: iya dong. Oke okay. Apa lagu Nelly ko?
1: Oh, sambal mak lah Nena, lihat dong.
0: Oh, ada dong. Tu lama mana mas sambal mak tu?
1: Eh, yo di kanak-kanak sambal mak tu walaupun yo lado.
0: Ah, batu mana? Tu abe surang mak.
1: Iya.
0: Salam Nelly untuk siaku.
1: Salam bertamu untuk Nena. Semoga Nena sehat selalu, panjang umur, moga rezeki dan bertambah. Amai badai Oneana.
0: Amin, bantai tujuan nih Lidi.
1: Amin. Sudah tu ajo piala. Pak Zam tadi.
0: Iya.
1: Yang lainnya lah takkanlah Oneana sampai bagi-bagiannya lah Oneana.
0: Jadi, siap.
1: Anggota P2ST di mana saja berada.
0: Jadi.
1: Istimewanya untuk Nena aja ya.
0: Oke, makasih banyak Nelly.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nelly P2XP Pariaman pendekar kita. Mudah-mudahan sehat hari ini. Oke, Rusana Pandangan penelpon terakhir di Selama Jawa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nih, pas mana terakhir Bunda? Iya, Bunda. Pas mana terakhir Bunda masuk?
2: Kangen.
0: Iya, sehat Bunda.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Enggak ngantuk nih Bunda.
2: Lagi di mana nih?
0: Alhamdulillah sehat, sehat. Bunda enggak ngantuk. Belum tidur ya.
2: Ngantuk dengarnya apa lah dulu. Udah habis nanti siaran apa baru.
0: Wih, mantap.
2: Iya. Dari tadi itu apa? Pencet-pencet. Keduluan. Sampai ya. Udah ketidur bangun lagi.
0: Hari Minggu ini masak apa Bunda tadi? Loh, kepo kan?
2: Iya.
0: Banyak enggak masakannya?
2: Iya, ada. Enggak. Itu apa tuh teman-teman pada datang bikin apa aja sekarang, Mak? Pecel.
0: Oh, pecel ya. Enak tuh.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya kan mudah sebenarnya kalau kita daripada sinti kita beli kan? Lebih baik lah kita bikin.
0: Lebih enak
2: nah, kalau kita bikin kita pakai kencur itu tuh enak.
0: Oh iya ya.
2: Kencur dia pakan. Kalau Sinti itu kan kadang enggak ini. Tapi orang menjual apa? Dia menjual apa tuh pecel? Dibikinnya belinya aja Sinti. Padahal enaknya bikin sendiri.
0: Padahal bikinnya gampang ya Bunda ya.
2: Iya tapi Bunda enggak mau deh.
0: Apa?
2: Bikin sendiri aja lah.
0: Iya, bikin sendiri. Padahal bikinnya gampang.
2: Iya, tapi
0: kenapa harus beli Sinti? Iya, enggak gitu.
2: Maksudnya kan orang Sinti. Sinti tuh kalau enggak ditambah enggak pula enak.
0: Iya, makanya harusnya bikin sendiri kan. Padahal bikin sendiri itu kan Enggak susah, gampang sebenarnya.
2: Enggak susah. Apalagi kalo, sekarang kalo ada chopper kan.
0: Iya betul, kalau ada niat mah. Bumbunya juga tinggal jadi, goreng.
2: Iya, kalau itu kan.
0: Iya.
2: Dan ini makanya senang tuh teman-teman apa katanya yuk kita bikin apa ya ayo itu aja
0: benar
2: bun itu ya bunda minta putarkan lagu apalah marindu rindu seorang
0: wis marindu jadi salam untuk siap bunda.
2: Salam pertama untuk Neng Gelis Ana, semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Untuk Pak Nur Tanjung Nana, besti kita belum datang.
0: Siapa? Siapa Bunda?
2: Dari Bu Zur.
0: Oh Bu Zur, iya.
2: Okay. Belum pulang dia dari Bandung.
0: Mana? Oh dari Bandung. Iya.
2: Mohon. Itu untuk Bu Eli tadi ya.
0: Iya.
2: Dan itu untuk Jomblo Lebay. Ada Jomblo Lebay ada tadi dong.
0: Enggak.
2: Belum ya?
0: Belum masuk.
2: Oh, dia masuknya di WA tunggu. Untuk Diana, untuk Mbak Yul, untuk Mama Najwa, untuk Uni Monik, untuk Eli Tanjung, untuk Putri Marunggi. Tahu enggak Putri Marunggi?
0: Siapa tuh Bunda? Enggak tahu.
2: Bunda udah duduk karena mau orang Putri Marunggi.
0: Iya.
2: Itu siapa? Juwita.
0: Oh. Ya Allah.
2: Dia kan di Marunggi dia itu. Kalau Juwita Parcel. Jadi apanya kalau Putri Marunggi kan daerah kecil jadi tahu orang
0: oh,
2: itu.
0: Iya, daerahnya gitu. Namanya Marunggi.
2: Iya, di Marunggi kan tinggalnya gitu.
0: Oke, terus.
2: Itu salam juga untuk Roni. Roni Jamba, ada juga tadi yang sebentar nih ada Bobby ya di Muara.
0: Betul.
2: Ada juga ini John Patikawa. Ada juga untuk Aldi Tanjung. Untuk Widira. Ada juga untuk Ulan. Ada juga kayaknya udah terakhir. Ini aja lah. Apa tuh? Sama Mama Ica juga ya.
0: Oke Bunda.
2: Untuk Bunda Alif juga tuh. Jadi karena ya terakhir kita salamin aja.
0: Siap.
2: Yang udah mati semuanya gitu ya.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Ananda. Bunda sehat-sehat terus ya.
2: Ya, sehat terus kita.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Queen. Salam baik malam. Oke, udah senang pandangan Bunda Queen. Penelpon terakhir kita di Salam Jawa Pro PR di Padang untuk malam hari ini ko. Terima kasih yang lagi ikut. Udah senang pandangan. Besok bisa balik ikut di Salam Jawa. Oke, duo lagu terakhir Samba Ama, Sri Fayola, Marindu Surang dari Fauzana. Tetap bersama Prampe, RRI Padang.

0: takut jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
3: RRI Padang, suara budaya.

Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malam Bainai. Prosesi Malam Bainai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id,

0: Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancong Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.
1: Apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ketika mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, terkadang memang terjadi hal-hal yang tidak diduga seperti kecelakaan lalu lintas. Peristiwa ini bisa terjadi dengan atau tanpa pengguna jalan lainnya yang mampu menelan korban manusia maupun kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, di mana disebutkan bahwa jenis kecelakaan ini terbagi menjadi tiga, yakni kecelakaan ringan, sedang, dan berat. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah keadaan di mana mengakibatkan kerusakan terhadap kendaraan dan atau barang yang ada. Sementara itu, dikategorikan kecelakaan lalu lintas sedang ketika menyebabkan luka ringan pada pengguna jalan yang terlibat, serta kerusakan kendaraan dan atau barang. Sebuah kecelakaan baru disebut kecelakaan lalu lintas berat ketika tidak hanya menyebabkan kerugian materi saja, namun juga mengakibatkan korban baik itu mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Sementara jika ditilik berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat dalam sebuah peristiwa kecelakaan, maka akan dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Sesuai dengan namanya, kecelakaan tunggal hanya melibatkan seorang pengendara saja, sedangkan kecelakaan ganda adalah kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan.
1: Jamunya mbak, jamu dek, om, tante, sis, bro, banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih, yuk ayo sini jamu.
2: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
1: Oh ada nih mbak, ada, masih hot banget, itu langganan yang di perempatan itu loh, anaknya kan sudah dapat kerja, gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya masih minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya, Mbak.
3: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
1: Aduh.
3: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
2: Kelamaan nungguin Mbak gosip, saya jadi telat kesalon. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
1: Lo.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat, sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindungan-Mu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

Selamat pagi Dun Sana Padanga, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz untuk edisi hari Senin 27 Juli 2026. Selamat pagi Dun Sana Padanga, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sana pendengar, sesaat lagi kita dengarkan seruan Anda.

atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa, tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sara padaga di Bandung saja berado basoba Bali ya. Bersama Jo Riri Antika tentunya di sana padanya di Rana Minang pagi Jo Siang untuk edisi hari Senin 27 Juli 2026. Kita akan mengawani di sana padanya beko sampai ke jam 2 Bali Siang waktu Indonesia Barat. Jo berbagai informasi akan kita suguhkan, Jo lagu-lagu hiburan Minang akan kita suguhkan beluntuk di sana padanya. Dan tentunya tadi kita pula alam mendengarkan kumandang azan subuh selamat melaksanakan ibadah salat subuhnya untuk hari kini ko dun sarang pandangnya. Semoga amal ibadah salat subuh yang kita lakukan hari kini ko bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa untuk memulai perjumpaan kita pada subuh hari kini ko, kita akan mendengarkan dulu dun sarang pandangnya. Pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai 136 dan dibacakan oleh Qori Muhammad Ridwan Jo terjemahan Resta. Dan sesudah itu kita akan mendengarkan ceramah subuh dari Ustaz David Abdullah dan berjudul Bekerja Adalah Ibadah. Dan setelah itu dun sarang padanya kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu religi serato jemformasi beko sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat untuk Rasulullah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sebuah tema, yaitu bekerja sebagai ibadah. Pendengar yang berbahagia, Islam adalah agama yang paripurna. Islam adalah agama yang sempurna. Ia tidak hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya dalam hal-hal ritual ibadah seperti sholat, puasa, zakat atau haji. Ia juga mengatur bagaimana seorang muslim beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk di dalamnya adalah bekerja dan mencari nafkah atau mencari rezeki. Islam tidak memandang pekerjaan semata-mata sebagai aktivitas duniawi, melainkan bisa bernilai ibadah apabila diniatkan dengan benar. Dan disinilah letak keindahan ajaran Islam ini. Bekerja di pasar, di kantor, atau dimanapun akan bernilai ibadah manakala ditopang yang pertama tujuannya mencari rezeki yang halal, yang kedua untuk menafkahi keluarga, yang ketiga menjaga kehormatan diri. Bekerja di pasar atau di kantor atau dimanapun dia akan bernilai ibadah dengan tujuan yang pertama tujuannya adalah mencari rezeki yang halal, yang kedua menafkahi keluarga, yang ketiga untuk menjaga kehormatan diri dan mendukung dakwah Islam. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI yang berbahagia, dari hadis ini nampak bahwa niat memegang peranan penting. Niatlah yang membedakan antara pekerjaan yang sekedar rutinitas duniawi dengan pekerjaan yang bernilai ibadah. Seorang tani yang bekerja di sawah dari pagi hingga sore, jika niatnya untuk memberi nafkah yang halal bagi keluarganya, maka setiap tetesan keringatnya akan bernilai ibadah. Begitu juga seorang pegawai yang bekerja dengan jujur, menolak sogokan, menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat, menghindari korupsi, dan bekerja niatnya karena Allah, maka pekerjaannya adalah amal soleh. Kenapa? Karena dengan dia bekerja, dia mendapatkan upah. Dengan upah yang dia dapatkan, dia dapat menghidupi keluarganya. Maka seorang pedagang juga begitu. Dia berdagang dengan kejujuran dalam timbangan, tidak menipu, tidak menjual barang yang haram, tidak mengatakan yang jelek dikatakannya baik. Maka dagangannya tidak hanya mendatangkan keuntungan dunia, tapi juga pahala akhirat. Karena memang hakikat hidup bagi seorang muslim itu adalah ibadah. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk ibadah. Maka kalau begitu, apapun sebenarnya aktivitas yang kita lakukan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, mulai kita terlelap sampai terlelap lagi, semuanya dalam bingkai ibadah ketika semua itu kita lakukan lillahi ta'ala dan betul-betul mencari keridhaan Allah. Dan di situ termasuk mencari rezeki dan mencari nafkah untuk keluarga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, dikatakan, siapa saja, sungguh tidaklah engkau memberi nafkah dengan maksud mencari wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala, bahkan sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu sendiri. Dengan demikian, cara tidak langsung Islam mengajarkan bahwa niat yang lurus dapat mengubah pekerjaan sehari-hari yang tampaknya biasa menjadi luar biasa. Dari sekedar aktivitas duniawi menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Pendengar RRI yang berbahagia, maka dari sini nampak bagi kita bahwa ibadah itu ada namanya ibadah mahdhah dan ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah-ibadah yang ditentukan tata caranya, syarat dan rukunnya, seperti sholat, puasa, haji dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang sudah ditentukan tata caranya. Tapi di luar itu, apapun aktivitas kita, sepanjang aktivitas itu aktivitas yang diredai oleh Allah, aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka ketika kita niatkan dengan niat lillahi ta'ala, maka dia akan menjadi ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan pastilah akan mendapat balasan dari Allah, dan balasan yang Allah janjikan tidak akan pernah terlintas oleh pikiran kita, tidak akan pernah terlihat dan terbayang di angan-angan kita. Pasti balasan yang diberikan Allah melebihi dari apa yang pernah kita bayangkan. Maka oleh sebab itu, bekerjalah dengan tekun, bekerjalah dengan tulus, bekerjalah dengan ikhlas, bekerjalah dengan segala daya dan upaya yang kita miliki. Karena usaha itu tidak akan mendustai hasilnya, hanya akan ada hasil-hasil terbaik dari upaya yang diiringi dengan kerja keras. Tapi jangan lupa, iringi kerja keras kita dengan doa, dan tutuplah dengan tawakal. Semoga apa yang kita sampaikan dalam waktu yang terbatas ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup? Pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

0: Syabas Sakileh, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat tarik membacape transformasi sektor pertanian menuju sistem budidaya dan lebih modern, efisien, juga berbasis teknologi sebagai strategi meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penanaman perdana benih padi jopola pertanian modern atau PMAAS di lahan kelompok tani Rawang Sari, Kabupaten Solo. Wagub Sumatera Barat Fasko Rusaimi menegaskan, modernisasi pertanian merupakan langkah penting untuk menjawab tantangan sektor pertanian di tengah semakin tabatenyo lahan sawah, cuma meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat. Menurutnya, peningkatan produksi pangan indak lai dapat hanya mengandalkan perluasan lahan pertanian. Karena itu, pemerintah mendorong berbagai inovasi pemanfaatan teknologi agar produktivitas satu hektar lahan dapat taruh ditingkatkan. Informasi selanjutnya dun sana pandanga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Kabupaten Agam Sumatera Barat mengadakan seleksi atlet yang bakal mewakili daerah tersebut pada Pekan Olahraga Provinsi pada bulan Oktober 2026. Seleksi diadakan di Gelanggang Olahraga atau Gorang Agam, Kapatang. Itu diikuti sebanyak 69 atlet bola voli perwakilan klub terbesar di 6 balai kecamatan Jo Individu. Ketua PBFC Agam Albert menambahkan, atlet yang mengikuti seleksi berasal dari klub tersebar di 6 balai kecamatan Jo Individu. Dalam seleksi atlet, mengutamakan atlet yang memiliki KTP agam atau asli daerah tersebut. Panitia Jo jumlah 9 orang dan diketuai oleh Imam Syafi'i dilakukan secara profesional, indak ado sistem titipan intervensi Jo lainnya.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Prambat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dan sarang padangnya, selamat pagi Bali ya, untuk dan sarang padangnya. Dan mungkin di pagi kini kok di jam 6-an kok ala jago, ala beraktivitas, ala basap siap, atau ala di perjalanan menuju tapi ke aktivitasnya atau karajonya di Sarapananga. Selamat pagi, tetap semangat dan awali di hari Senin pagi kok dengan senyuman di Sarapananga. Tentunya dengan semangat sampai 50 dong gitu di Sarapananga yo. Di program semangat pagi Beko akan kita berbagi informasi ringan sampai ke jam 9 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan berbagi informasi untuk di Sarapananga, kita kaca lagu Minang dari Cika Andriani, Jurang Pemisah.

Berbagai cara dilakukan umat Islam dalam menyambut hari yang penuh kegembiraan, Lebaran Idul Fitri 1 Syawal. Tidak saja dengan pakaian baru, bermacam-macam kue, hidangan makanan dan sebagainya, akan tetapi tradisi yang tumbuh di tengah umat Islam pun beragam. Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sintua, Kecamatan Sintua Teboh Gadang misalnya, pada suasana Hari Raya Lebaran Idul Fitri, digelar membantai kerbau, yang dikenal dengan tradisi bantai adat. Kerbau dibeli dengan iuran dari jamaah dan masyarakat setempat. Usai sholat Idul Fitri, ternak yang sudah dibeli dibantai, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dengan pemberian daging tersebut, seseorang yang ikut bantai adat semakin meningkatkan silaturahmi dan tali persaudaraan, baik antara orang yang memberi dengan yang menerima maupun peserta bantai adat.

0: dah pulang pulang mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupa ko ha? Kawanan nama bisu di manukan rial ko ka rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangalo harus ka money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu awak harus katampik nan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Makana lo di upiak ba adik capek banap mak manukan piti rial tu. Ndak ka mamang gak bagai ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangalo awak ka mamang gak mak tuang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok gak sialai.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pak, lihat nih adik jatuh lagi ke got. Udah berapa kali sih mama bilang mending gotnya itu ditutup aja biar adiknya lebih lega mainnya pak.
4: Iya mak. Nanti papa tutup rapi sekalian papa beton ya.
3: Kita banjir, hujan, petir, badai, nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pak.
5: Woyoy, tutup juga lah selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk. Kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy!
6: Suara bu

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarapadanga. Di tengah budaya Nana Cobana mengaitkan kesuksesan Jo pencapaian besar Jo kesibukan tanpa henti itu muncul pendekatan baru dan disebut Jo Quite Ambition dun sarapadanga. Jadi konsep itu bukan berarti kehilangan semangat untuk berkembang, melainkan memilih batumbuh jo caro nan lebih tenang gitu sana pandangnya. Quite Ambition itu membuat kita lebih realistis yo jo selaras jo kebutuhan pribadi. Jo pendekatan iko seseorang tetap memiliki tujuan karir nan jaleh tanpa harus mengorbankan kesehatan fisik maupun mental. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa kita rasakan jumlah menerapkan Quite Ambition dalam kehidupan kita di sana padanya. Yang pertama bisa mengurangi tekanan untuk selalu tajaliak berhasil dan sana padanya. Jadi Quite Ambition itu mengajarkan bahwasanya untuk pencapaian itu tidak harus selalu diumumkan atau dibandingkan jauh orang lain. Fokus utamanya adalah perkembangan diri kita dan konsisten, bukan sekadar mencari pengakuan gitu dan sarang pandangnya. Jadi ketika seseorang tidak lagi sibuk mengejar validasi dari lingkungan, beban mental itu pun menjadi lebih ringan yo. Jadi energi itu dapat dialihkan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, bisa memperdalam keterampilan kita atau menyelesaikan target secara bertahap. Hasilnya produktivitas iko terasa lebih sehat karena didorong lebih oleh motivasi internal, itu bukan tekanan sosial gitu dun sarapananya. Nah yang kedua manfaatnya bisa membantu menjaga keseimbangan antara pekerjaan jo kehidupan pribadi. Jadi salah satu manfaat terbesar Quite Ambition itu adalah membantu kita menerapkan yo batasan nan jaleh antara pekerjaan juga kehidupan pribadi. Jadi ambisi tetap ada di sarang pandangnya, tetapi tidak membuat seseorang kok merasa harus bekerja sepanjang waktu. Jadi jo menetapkan prioritas secara bijak waktu bersama keluarga, baik istirahat, menjalani hobi hingga merawat kesehatan kok kesehatan kita tetap memperoleh porsi nan cukup gitu di sarang pandangnya. Nah keseimbangan iko membuat tubuh kita jo pikiran kita kok memiliki kesempatan untuk memulihkan energi. Jadi kita lebih siap menghadapi tantangan pekerjaan pada hari-hari berikutnya di sana pandangnya. Seperti informasi lainnya, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan bariki kok.

0: Tahukah kamu, kucing sangat suka kotak karena tempat tersebut adalah tempat yang hangat dan dianggap nyaman terlebih ketika ingin mereduksi stres yang dialami. Para pakar biologi dan dokter hewan menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa kucing menyukai kotak, yaitu 1. Kotak adalah tempat ia beradaptasi. Penelitian dari seorang etologis dari Utrecht University bernama Claudia Finke mengungkapkan bahwa kucing yang disediakan kotak di sekitarnya akan cepat beradaptasi dengan lingkungannya dan cepat juga berinteraksi dengan manusia. 2. Kotak juga dijadikan tempat untuk menghindari konflik baik pada dirinya sendiri dan lingkungan. Mereka merasa kotak adalah tempat yang aman dan mengurangi cemas. 3. Kotak untuk memberi kehangatan sesaat mereka merasa kedinginan serta memberi rasa nyaman.
1: Bah, main dulu ya.
2: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
1: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
2: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
3: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
1: Bahkan iya, Ma. Bebas.
2: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
1: Mama, jangan, Ma. Jangan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut balik di Sorong Padang berbagai informasi seputaran manfaat dari Quiet Ambition di Sorong Padang ya. Itu ada mendorong pertumbuhan karir dan berkelanjutan.

kembang. Jadi dengan pondasi nan kue, peluang untuk mereposisi nan lebih banyak di masa depan kok justru semakin terbuka dun sarapanannya. Nah, karir pun berkembang secara stabil tanpa tanpa harus kita mengorbankan kesejahteraan diri. Nah, yang berikutnya, meningkatkan kesehatan mental juga mengurangi risiko burnout dan sarapanannya. Jadi ambisi dan berlebihan coba membuat seseorang merasa harus selalu sempurna. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memicu stres berkepanjangan hingga burnout. Di sekolah, quiet ambition itu membantu kita mengubah cara pandang gitu terhadap keberhasilan dan sarapanannya. Nah, seseorang beraja harus bahwasanya beristirahat bukanlah tanda kemalasan, melainkan itu bagian dari pentingnya dari produktivitas. Selain itu, kegagalan indahlah dianggap sebagai akhir dari perjalanan, tetapi sebagai kesempatan untuk beraja juga memperbaiki strategi. Nah, pola pikir itu membuat seseorang lebih tangguh dalam menghadapi tekanan karajo. Seperti informasi lainnya, Beko kita akan berbagi informasinya. Dan di jam 7 Beko Pulo, kita akan mendengarkan kabar salingkah negari untuk hari kini ko. Jadi sebelum itu, kita kaca lagu Minang, join informasi barik ko.

0: Mangado adalah sebuah tradisi penangkapan ikan secara tradisional yang terbilang unik dan menarik yang dilakukan di Batang Ombilin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Penduduk setempat masih melestarikan tradisi ini secara turun-temurun dan merupakan prosesi penting untuk menarik wisatawan. Tradisi Mangadau dimulai dengan mengumpulkan daun pucuk enau yang diambil di hutan oleh penduduk setempat. Daun pucuk enau dianyam sehingga membentuk dinding. Anyaman ini digunakan sebagai pengusir dan perangkap ikan. Prosesi selanjutnya, beberapa kaum pria akan masuk ke sungai membawa anyaman ini dengan tujuan untuk mengusir dan mengarahkan gerombolan ikan ke satu titik. Sementara yang lainnya bertugas untuk menjala atau menangguk ikan yang telah diarahkan tadi. Menurut masyarakat setempat, anyaman daun enau ini cukup ampuh untuk mengarahkan gerombolan ikan karena warnanya yang cerah, sehingga ikan berlarian menjauhi anyaman daun enau tersebut.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Wilayah Sumatera Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi Dun, salam pandangan tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar Salingka Nagari from PRRI Padang Hutar Kiniko Sinayan 27 Juli 2026 Basamo Riri Antika.